0: dalam perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di lebuh raya NKVE dari arah utara, sesak di Setia Alam ke Shah Alam, dari arah timur, Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara ataupun ke pusat bandaraya Shah Alam. Dan seterusnya di Plus E1 dari arah selatan, trafik didapati sesak di Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. Begitu juga di lebuh raya Plus E2 dari arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandaraya Putra Mahkota ke Subville City. Seterusnya di lebuh raya Elite dari arah utara Bandar Sarjana Putra ke Putra High, dikesas arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur keluar persimpangan kewajipan, arah barat Plaza Tol Sunway ke Subang Jaya. Kita beralih ke lebuh raya Grand Saga dari arah barat Tun Hussein On ke Batu Sembilan, Taman Santex ke Taman Connaught, dan akhir sekali di lebuh raya Best Raya dari arah barat sesak di Salak Jaya ke pusat bandar. Sila patuhi arahan papan tanda, semak baki kad debit dan kad touch and go anda atau e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Okey, kembali dalam Sembang to Send pada 8.11 minit pagi waktu ini. Dah pun masuk jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O. Topik hari ini, satu ayat kepada sahabat yang paling bermakna dalam hidup anda, apa yang anda nak cakap atau nak luahkan. Okey, komen daripada Aina katanya, terima kasih sebab tetap ada dengan saya waktu semua orang pergi tinggalkan saya. Awak bukan sekadar kawan, awak dah macam keluarga sendiri. Faizal pula katanya,

0: kepada anda. Dan kata Farah dari Kelang, kalau kau masih ada, aku nak cakap aku rindu gelak kita. Banyak benda dah berubah sejak kau pergi, tapi kenangan kita takkan pernah berubah, sahabat. Itu Farah. Dan ada juga yang menyampaikan salam takziah di atas pemergian sahabat kita, Awan, iaitu DJ Ainrin. Wan Azrin dari Bukit Antarabangsa, selamat pagi Hafiz dan juga Awan. Salam takziah dari saya dan Dr. Azra Yilmaz. Agak terkejut dan terlewat menerima berita pemergian Ain. InsyaAllah akan melawat pusara Ain sebelum berangkat pulang ke Turki minggu ini. Kebetulan pusara nenek pun berada di tempat yang sama Ain disemadikan. Jadi salam takziah juga dari Wan Azrin kepada keluarga Ainrin. Semoga aman dan damai di sana, dan semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya, insyaAllah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, selepas ini kita akan ikuti 8.15 pagi kita akan ikuti rancangan Merafak Kasih episod ke-9, keunikan Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Jadi sempena Jumbli Perak, pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM bawakan temubual eksklusif bersama-sama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan juga bersama-sama dengan tuanku. Jadi untuk hari ini, dengarkan perkongsian istimewa dan bersama-sama yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. InsyaAllah 8.15 pagi nanti, sekejap lagi, episod ke-9, keunikan Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam dalam Merafak Kasih.

0: 99 FM.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Rafak Kasih.
1: Jadi daripada saya bekerja dengan tuanku ni, saya kerja kat sini 18 tahun. Bila saya tengok, oh tuanku ni, saya tengok Dato' Zack, very adab sopan ni. Memang dia garang, orang nampak dia garang. Tapi dia very, very loving, very caring. Like a leadership father, father leadership, Dato' Zack. Next tengok Dato' Faisal. Walaupun dia tuan-tuan gini kan, tapi dia, dia pergi, ya tak apa, you duduk depan ni, kalau pergi dia, dia jaga adab. Itu juga dengan Isyam pegawai ni. Maksudnya orang istana ni, dia dia memang follow apa tuanku nak, jaga. Jadi, tuanku sebagai seorang anak raja, jiwa dia halus. Itu je yang selalu-selalu explain pada orang, jiwa dia halus. Jadi kadang-kadang kita tak think for granted, dia tak. Dia memang nak sincere-sincere sungguh. Macam itulah. Jadi saya niat daripada saya start dengan dia kata duit from Mahat, aku kena cerita ni korang. So saya panjang, siapa yang cerita ni, nanti berulang kali you dengar cerita kan. Same story kan. Dia very particular, ada satu time tu ada satu program, saya dalam satu program tengah bercakap kat depan majlis. Sekali nampak Cik Zack, Dato' Zack call hari Sabtu dalam pukul 12 dia call saya tu. Saya pun keluar sekejap cakap, ya Dato' Zack pergi. Ha, Masrah you kat mana? Tak maaf Dato' Zack, saya dalam program tadi, saya tak angkat. Ya, tak ada ni tuanku ni. Ha, pesan tuanku. Apa dia? Kawan dia datang daripada Singapura on Saturday. Memang dia ucap tanya, ramai sangat. Bagus dia kata. Cuma satu je, kasut sepah. So you make sure, sebab kan kita tak pergi buka kasut. Jadi user ni dia malas nak masuk kasut, dia dia taruh kasut kat depan tu. Jadi staff I pun tak tegur, tak nak masuk kasut, tak apalah. Jadi kebetulan kawan dia dari Singapura datang, nampak kasut sepah. Tapi orang ramai lah sebab selambat kasut. Itu okey Datuk, nanti saya ni.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Baik, kita kembali semula dalam Sembang to Send untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026 di mana kita menceritakan tentang satu ayat kepada sahabat yang sangat bermakna kepada anda. Di mana kalau kita di Selangor FM baru saja kehilangan sahabat iaitu DJ Ainrin. Kalau awak, seperkenalan awak dengan dia macam mana? Awak masuk-masuk dia dah cuti kan?
3: Masuk sekejap, lepas tu dia cuti, lepas tu bila dia kembali balik saya sempat jumpa dia hari terakhir, hari Isnin sebelum saya berkursus tu, sempat jumpa dan borak sekejap dengan dia.
2: Baik, jadi ada jugalah komen-komen daripada pendengar, walaupun tak memberikan ucapan kepada arwah yang hamah, tapi ada juga yang berkongsikan tentang pengalaman mereka bersama dengan sahabat-sahabat mereka yang bermakna. Iaitu Syahir kata, kau bukan sekadar kawan, kau saksi perjalanan hidup dari tak ada apa-apa sampailah kita sama-sama berjaya. Jadi terima kasih sebab tak pernah tinggalkan saya masa susah. Okey, kita ada juga pemanggil di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, pagi.
2: Ya, ini saya rasa saya boleh teka suara siapa ni. Okey, ini selamat pagi, Saf. Tadi nama awak dipetik tadi sebenarnya. Halo?
3: Saf, okey ke tu?
4: Ya, ya, ya.
2: Ya, awak boleh dengar. Boleh dengar kami dengan jelas?
4: Ya, boleh dengar.
2: Okey.
4: Apa nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM.
2: Ya.
4: Tapi bila pagi ni Selangor FM cakap berkenaan dengan Ainrin. Seorang legend yang ada dekat Selangor FM. Sebenarnya kita tahu api juga kan. Yang mana luar bersama-sama dengan kita susah ni tak senang. Jadi saya terpanggil hari ini untuk buat panggilan. Kita pun ada sesama semalam habis. Kita pun tak sedih, tapi sedih tu datang sendiri.
2: Betul.
4: Pengalaman saya 2018 saya bersama dengan Selangor FM. Beliau adalah kawan karib saya untuk macam-macam lah ya, media sosial, pelbagai lagi. Yang mana bila saya tengok Facebook balik hari ni, boleh dikatakan banyak gambar saya bersama dengan dia. Kita pergilah ya, durian. Masih ingat dia apa ya?
2: Ya.
4: Itu awak baru saja lapu diri.
2: Betul.
4: Waktu tu juga kali pertama awak pegang mic.
2: Betul.
4: Yang mana kita bagi semua merasai tugas sebagai penyampai radio dan juga sebagai pengacara. Kemudian kita pergi ke larian bomba. Ingat lagi kawan-kawan kita yang lain. Kita ada Farid. Kita ada Zaka. Kita ada Kak Wati.
2: Ya. Yeah.
4: Jadi itulah apa yang saya dapat merangkumkan sikit berkenaan dengan arwah ni. Beliau memang seorang yang susah untuk berputus asa dalam membuat apa-apa. Dia menjadikan Selangor FM sebagai satu brand yang sangat-sangat besar. Terima kasih sebab bagi peluang saya untuk tebus talian hari ini. Saya rasa ramai yang cuba untuk meluahkan perasaan masing-masing. Jadi Awan pun berpeluang juga kan bersama dengan arwah. Jadi itulah mungkin pahit hidup tu kita dapat rasa, tapi di penghujung kita akan dapat rasa kemanisan yang dalam setiap hubungan tu memang ada naik turun dia.
2: Betul.
4: Penting adalah itu bergantung kepada jiwa kita.
2: Dia tak bukan manusia lah kalau dia tak ada gaduh-gaduh tu. Kalau baik je tu dia bukan manusia, Saf. Dia tu robot tu.
4: Itu robot. Okey. Cuma kalau Hafiz masih ingat lagi, kalau boleh mungkin kita boleh mainkan lagu. Sebab lagu kegemaran Ain di radio adalah lagu Kapan.
2: Satu lagi dia dia punya sit tune tu, Saf. Lagu Taylor Swift. Love Story. Love Story tu. Itu yang mengingatkan kita kepada arwah. Jadi ya, betul macam yang Saf ceritakan tu. Antara sifu pertama, cikgu pertama dia lah. Kan? Saya, kalau kami ni panggil dia mak tiri, memang garang kan. Tapi itulah yang membuat bila kita nak pergi ke arah kesalahan tu, oi jangan, ni Ain ni dia selalu ingatkan, Ain ni pantang larang dia ni kan. Itu antara momen-momen indah lah bersama dengan rakan seperjuangan, bersama dengan arwah. Kita doakan kan, sah pun semalam seharian berada di hospital, di Hospital Serdang. Kemudian kita sama-sama hantar ke pusara ataupun rumah terakhir, bagi penghormatan terakhir di Batu Lima, di Jalan Kuching semalam. Jadi doa sama-sama sahabat, mungkin kita akan bersama satu hari nanti di syurga kelak, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
2: Dan terima kasih juga Saf kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Itu antara satu ayat ataupun ucapan kepada sahabat yang sangat bermakna lah dalam hidup kita, Saf.
4: Ya, betul.
2: Baik, Saf.
4: Anda semua kena tahu juga Ainzin ni dia memang sangat-sangat tegas, tapi dalam ketegasan tu dia tahu bagaimana untuk mengembalikan semangat kita dalam bekerja. Itulah kehebatan Ainzin.
2: Ya. Bak kata Saf, ini kawan paling rare yang dia pernah ada.
4: Betul.
2: Betul sampai. Okey Saf, terima kasih Saf. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey. Baik, jadi itu dia antara ucapan ataupun perkongsian pengalaman bersama dengan arwah yarhamah DJ Ainrin ataupun Nur Ain Muftarudin.
3: Cuma itulah, kalau ikutkan perancangannya sepatutnya saya berkonti dengan arwah esok sampai Jumaat, tapi itulah tak kesampaian.
2: Okey. Ya. Tak apalah, Tuhan lebih tahu, mengetahui apa yang direncanakan dan ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ni. Baik. Selepas ini kita akan sambung semula. Ada lagi ke ucapan ataupun ayat perkongsian pengalaman anda bersama dengan arwah, ataupun anda nak hantarkan perkongsian bersama dengan sahabat anda yang masih ada ataupun yang dah pun pergi meninggalkan kita semua, anda boleh kongsikan bersama dengan kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ini lagu yang Api sebut tadi daripada Taylor Swift, Love Story.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isytiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Itu dia UNIC baru saja berlalu dengan sahabat sejati. Membawa kita saat ini menghampiri 8.42 minit pagi. Masih lagi dalam sembang tu sen satu ayat yang anda ingin luahkan kepada sahabat anda, tak kira yang masih hidup atau yang telah pergi. Siti Hajar katanya, kalau satu hari nanti kita dah terlalu sibuk dan jarang berhubung, jangan pernah fikir saya lupa awak. Sebab awak antara manusia yang paling saya syukuri pernah hadir dalam hidup saya.
1: Alright, jadi itu dia antara ucapan ataupun perkongsian daripada pendengar kita. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dalam Sembang Tu Sen. Dan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Dari tadi cuba tembus ke talian ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berdua.
1: Ya, selamat pagi. Apa khabar Kak Dewi, sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuaca dekat Banting macam mana? Okey. Kak Morib macam mana?
2: Matahari tak terang.
1: Tak terang sebab jerebu kot. Okey. Baik. Untuk perkongsian daripada Kak Dewi, satu ayat kepada sahabat yang sangat bermakna kepada Kak Dewi. Apa tu?
2: Dia kira macam ucapan lah kan. Dia kata, sayang Kak Dewi, kita jumpa di syurga, dia kata.
1: Allah. Sebelum dia pergi meninggalkan Kak Dewi, ya? Sakit ke macam mana Kak Dewi?
2: Dia sakit kiranya.
1: Siapa namanya tu?
2: Namanya Salamah.
1: Orang
2: Kedah.
1: Orang Kedah. Kawan dekat Kedah dululah. Macam mana boleh kenal tu?
2: Kenal melalui telefon, kawan-kawan telefon ni.
1: Pernah jumpa tak?
2: Tak pernah.
1: Tak pernah.
2: Tapi kira macam kita mesra melalui telefon.
1: Macam mana boleh dapat nombor telefon dia?
2: Ada kawan-kawan bagi saya bahkan.
1: Okey. So, terus berkawan macam gitu je, eh?
2: Tapi Allah mesra Allah. Memang.
1: Hari-hari telefon, eh?
2: Tak ada juga. Tengok keadaan macam mana.
1: Okey. Salimah. Apa nama dia?
0: Salamah.
1: Salamah. Okey. Dah lama dah Salamah tu pergi meninggalkan Kak Dewi?
2: Tahun lepas.
1: Baru lagi. Baik, Kak Dewi, kita doakan semoga arwah yarhamah Kak Salamah tu ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, Kak Dewi, ya.
0: Amin.
1: Alright, Kak Dewi, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia ada kongsi di WhatsApp ni, Cikgu Noli dari Behrang Stesen di Tanjung Malim. Selamat bertugas kepada Awan dan juga Api. Salam takziah juga buat seluruh warga kerja Selangor FM atas pemergian sahabat di Jain. Agak terkejut semalam tengok di TikTok, di Facebook, hati tertanya-tanya siapa yang mana satu ni. Tapi bila baca info, barulah tahu. Last kali akak hantar WhatsApp bila dia bertugas gantikan N, bertugas pada malam. Kalau tak silap sekitar 3 minggu yang lalu lah. Walaupun tidak mengenali secara dekat dan tidak pernah bersua muka, tapi secara peribadi boleh dikatakan beliau seorang yang disenangi oleh semua orang. Sama-samalah kita berdoakan agar arwah dicuci rahmat dan juga syurga buatnya, insyaAllah. Amin. Terima kasih, amin. Cikgu Noli. Dari kita punya bapa angkat ni, iaitu Pak Usu Sanik. Katanya, pagi ni Pak Usu nak ucapkan takziah buat keluarga Allahyarhamah DJ Ain, juga ke takziah buat warga kerja di Selangor FM atas kehilangan Allahyarhamah. Kenangan Pak Usu dengan Allahyarhamah pernah berjumpa di sebuah event anjuran daripada Selangor FM. Waktu tu arwah arwah isteri Pak Usu pun ada lagi. Seronok kami, terutamanya arwah isteri Pak Usu lah. Di RTM pun kami pernah berjumpa. Dulu kalau arwah bertugas selalu juga menyapa. Semoga arwah Ain ditempatkan di kalangan para solehah dan diampunkan segala dosanya serta dirahmati Allah Subhanallah Ta'ala, insyaAllah.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Okay, kepada yang nak hubungi kami sebentar nanti, kita akan raikan komen-komen daripada anda. Anda boleh hubungi kami di 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik di Selangor FM, terdapat kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Elite di kilometer 33.0 arah utara dari Bandar Seri Nia ke KLIA. Lorong kecemasan terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Seterusnya di Lebuh Raya LDP, trafik perlahan dari arah utara di Kampung Baru ke Puchong Jaya, Plaza Tol PJS ke Susul Federal Highway, Kelana Jaya ke SS2, arah selatan Pencala ke TTDI. Juga perkembangan trafik di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari arah dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang Jaya, Sifil ke Sunway U-turn, awan besar susur ke Lebuh Raya Max Kuala Lumpur, arah barat awan besar ke Kirara, juga Sunway ke susur South Kui. Dan hati-hati ketika memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, 8.52 minit pagi waktu ini, Puff Daddy. Dengan baru saja berlalu dengan I'll Be Missing You. Dan pun di hujung Sembang Two Sen hari ini, dah habiskan bacaan kiriman daripada anda. Rahim dari Gombak katanya, kalau masa boleh diundur, saya nak luangkan lebih banyak masa dengan awak. Banyak perkara yang belum sempat saya cakap.
1: Baik, jadi itu dia antara komen daripada siapa tadi?
0: Rahim dari Gombak.
1: Rahim Gombak dan ada juga ni di WhatsApp juga. Pendengar kita kata salam takziah buat keluarga arwah DJ Ain dan seluruh warga Selangor FM atas pemergian arwah. Walaupun saya tak pernah dengarkan beliau, tapi saya turut berduka cita atas pemergian beliau. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan kerana telah mengajar saya menjadi lebih matang dalam segala tindakan saya. Untuk kawan-kawan online juga, sebab sebelum ni saya pernah buat mereka semua tak selesa. Bila mereka dah pergi meninggalkan saya, barulah saya merasakan kehilangan mereka. Walaupun kita ataupun saya dan juga kawan-kawan tak pernah bersemuka. Jadi itulah ceritanya. Masa Apis sebut nama Ayik tadi, saya rindu nak dengar semula Apis berganding dengan Ayik juga. Jadi itulah antara kawan-kawan kita itu. Ayik masih ada lagi, tapi telah bertugas di seksyen yang lain kan. Kak Reha kata salam takziah buat keluarga arwah DJ Ainrin dan juga rakan sekerja di Radio Selangor FM. Terkejut sangat dengar berita pemergian arwah. Akak pernah beberapa kali bersemuka dengan arwah di beberapa event Selangor FM. Dia seorang yang ceria, ramah, baik. Semasa bertugas pun dia seorang yang ceria. Semoga Allah ampunkan dosa beliau dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insyaAllah.
0: Amin.
1: Ni Fitri ni, Awan, mungkin kita boleh raikan juga Fitri dari Shah Alam ni.
0: Okey, awak dah baca dah pun komen dia.
1: Okey,
0: okay. Itu komen yang pasal ayat tadi memang daripada Fitri dari Shah Alam.
1: Okey, maafkan saya terlepas pandang. Okay, jadi
0: Amir dari Rawang katanya, awak pergi terlalu cepat. Tapi saya percaya perpisahan ini bukan selamanya, insyaAllah. Moga satu hari nanti kita dipertemukan kembali di tempat yang lebih baik.
1: Nurul kata terima kasih kerana pernah hadir dalam satu fasa hidup dan menjadikan fasa itu lebih indah. Walaupun kita dah membawa haluan masing-masing, awak tetap sahabat yang saya doakan. Amir Pucung, kita pernah penat sama-sama, kena marah sama-sama, gelak sama-sama. Kalau boleh ulang masa, saya tetap nak pilih awak sebagai kawan seperjuangan saya. Jadi itu dia luahan perasaan ataupun luahan kata-kata daripada pendengar-pendengar kita. Ucapannya kata kepada sahabat yang sangat bermakna kepada anda semua. Jadi terima kasih kerana sudi berkongsi pada hari ini. Hari yang cukup orang cakap duka, sedih pada pagi ini. Bukanlah kita cakap nak bersedih atas pemergian, nak meratapi, bukan. Tapi adalah kita nak mengenang sejenak orang-orang yang pernah kita bersama. Tapi apa-apa pun dalam urusan kita, kita yang masih hidup, kita kena teruskan kehidupan kita. Dan kita kena ingat, perjumpaan itu bersebab, perpisahan itu pasti.
0: Apapun kepada sahabat-sahabat yang masih ada di sisi kita hari ini, hargai kita, mereka, hubungi mereka, tanya khabar. Kalau rindu kata rindu, kalau sayang kata sayang. Jangan tunggu kehilangan untuk kita sedar betapa berharganya seseorang. Dan buat sahabat yang telah pergi, terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup kita. Moga Allah ampunkan segala dosa, terima segala amal kebaikan, tempatkan kalian dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin.
1: Baik, selepas ini kita akan melangkah ke jam yang keempat, jam yang terakhir tugasan kami dalam segmen Teh Tarik Kopi Ung untuk edisi hari ini. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO semena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga wisel penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Trafik di Selangor FM yang terakhir dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan di lokasi berikut dari Seri Kembangan ke Plaza Tol Mais Utara, dari Wan Petaling ke U-turn kilometer 10.5, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Kita beralih ke Lebuh Raya Sprint. Trafik perlahan di Damansara Link dari Kayu Ara ke Seksyen 17, di Kerinci Link, Mong Kiara ke Hartamas dan Mong Kiara ke Jalan Duta, Pencala Link, Plaza Tol Bukit Kiara ke Hartamas. Dan kita beralih ke Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara di Kampung Baru ke Puchong Jaya, Plaza Tol PJS ke Susur Federal Highway, Kelana Jaya ke SS2, arah selatan Pencala ke TTDI. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Kesas, Bukit Rimau ke Highcom, Kewajipan ke Susur Subang Jaya, Sifil ke Sunway, Awan Besar Susur ke Lebuh Raya Mets, dan akhir sekali Awan Besar ke Kirara dan Sunway ke Susur South Quay. Sila fokus kepada pemanduan, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70 hari.
4: Terima
0: puluhan.

Filho Rádio.

0: Do eh?
1: Saya masih berada di Yogyakarta.
0: Oh.
1: Selama 1-2 hari lagi insyaAllah akan pulang ke Malaysia.
0: Alright.
1: Dan sebenarnya saya dalam lawatan melawat banyak 15 toko besi dan juga ruang galeri seni yang ada di sini. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang menarik yang boleh kita kongsikan insyaAllah. Kalau kita ada ruang masa, kita akan kongsikan pengalaman-pengalaman yang menarik yang kita ada.
0: Okey. Yeah. Baik Dato', hari ni Dato' tiba-tiba nak cerita tentang refleksi, mengapa mesti menulis buku Dato'. Ha, apa yang memanggil Dato' untuk kongsikan topik ni?
1: Ya, yeah, kita juga sebenarnya sudah terlalu banyak membaca buku.
0: Mm-hmm.
1: Dan hari ni kita juga telah membincangkan banyak buku. Tetapi kenapa tidak sekali kita buat refleksi. Kenapa kita sendiri yang mendengar ataupun yang membaca buku ini tidak menulis buku?
0: Okay.
1: Nah, jadi sebab itu saya rasakan itu wajar untuk mula menulis. Sebab ada di kalangan daripada kita ni ada pemikiran-pemikiran yang tertentu. Dan mungkin pemikiran yang kita ada itu adalah memutuskan pemikiran yang mendahului zaman. Sebagai contohnya, tidak ada siapa menyangka satu ketika dahulu kita masak nasi dengan elektrik. Tapi mungkin pemikiran-pemikiran yang ada pada ketika itu orang cakap, betul ke? Yang relevan ke? Ya, mungkin kita rasa, dia ada tinggi warna, dia ada tinggi pasukan, kenapa nak tinggi warna pula? Jadi pemikiran yang pemikiran itu kenapa tidak dicatatkan? Mungkin dia ini tidak relevan pada ketika ini, tetapi dia ini mungkin relevan pada suatu masa yang akan datang. Itu yang penting. Yang kedua juga, kita fikir bahawa ada hadis Nabi yang menyebut apa yang kita tinggalkan itu kita tidak akan bawa melainkan ilmu yang bermanfaat. Betul ya? Jadi ilmu yang bermanfaat itu mengapa tidak diterjemah dalam bentuk buku? Dan bagi saya tidak ada orang yang mahu menulis buku itu suatu perkara yang tidak memberi manfaat. Jadi kalau suatu perkara itu memberi manfaat, maknanya dia harus ditulis dalam bentuk buku. Kenapa buku? Pengalaman saya sebagai wakil rakyat, marah bagaimanapun individu itu dengan kita. Tetapi kalau buku ini, dia tidak akan buang. Dia akan lepas dirak di rumah ini. Jadi kadang-kadang kalau kita bagi handphone, bila lepas makan, memori itu habis. Tetapi kalau kita buat buku, alhamdulillah, kita akan tersimpan dirak itu di rumah individu tersebut. Jadi sebab itu, antara perkara yang paling penting adalah buat buku, kerana di situ memori itu akan kekal lama. Dan seterusnya, saya merasa dalam takziah juga kita kepada keluarga lain yang setiap minggu saya fikir sama kita yang sudah meninggalkan kita tanpa kita jangka. Jadi dengan tidak sementara yang kita masih ada ini menulislah sesuatu sebagai suatu pengalaman hidup untuk kita wariskan pengalaman hidup itu kepada orang lain. Cuba ingat pengalaman pertama ketika berada di kondisi. Mungkin pada ketika itu, apa yang berlaku? Cukup. Kemudian, mungkin ada beberapa bahasa-bahasa berkutu yang kita tak biasa. Okey. Apa lagi agaknya yang menyebabkan kita pertama kali? Jadi, mungkin itu apa yang kita boleh buat ialah dengan menulis itu, mungkin boleh memberi panduan kepada jurulatih-jurulatih yang baru. Dan jadi zaman berubah. Mungkin pada masa kadang-kadang, dia menjadi suatu keadaan yang berbeza. Tetapi, jika kita ada menulis buku, jadi pengalaman itu boleh kita untuk share kepada petugas-petugas yang baru. Dan pada saya, dengan menulis buku juga, kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita bukan menceritakan tentang diri kita semata-mata, tetapi juga kita membantu orang untuk keluar daripada masalah. Bagi contohnya, baru-baru ini ada insiden yang kita tidak mahu ulas apa yang berlaku di Lompeng, suatu kes dan bagaimana seorang pelajar wanita akhirnya mengalami yang kita sedia maklum lah. Dikabarkan dari kursi media sosial kita tekan kerana hubungannya itu ditolak. Jadi katakanlah ada satu bukti yang mungkin boleh menunjuk mengurus emosi remaja pada usia tersebut. Dan apakah tindak balas di peringkat negara yang menyebabkan jadi ada satu sebab kenapa perkara tersebut boleh berlaku dalam keadaan sangat fikir. Dan jadi kalau ada panduan-panduan dalam bentuk buku, mungkin ini boleh membantu keadaan itu daripada tidak berlaku. Ini usia kita. Yang ketiga, yang keempat, saya fikir, kita patut menulis buku ini untuk menukarkan pengalaman-pengalaman itu menjadi pengetahuan. Okay? Ramai pada hari ini, orang ada pengalaman. Tetapi bagaimana pengalaman itu harus dikuat kepada pengetahuan. Dalam contoh, katakanlah saya terlibat dalam bidang komunikasi strategi. Dalam bidang komunikasi dan bidang pengucapan awam. Saya ada pengetahuan berdasarkan pengalaman saya yang cukup lama berada di bidang. Jadi bagaimana saya boleh membantu orang lain, saya boleh membantu orang lain sekiranya pelanggaran dari pengetahuan. Ya? Dan seterusnya, dengan menulis buku, seorang penulis itu akan dapat belajar berfikir dengan lebih jelas lagi. Kerana menulis buku itu bukan saja kita boleh menulis sahaja, tetapi ada susunan-susunan fikiran. Bagaimana kita membezakan apa yang disebut sebagai pengalaman, apa yang disebutkan sebagai pendapat, apa yang disebutkan sebagai kesimpulan dan sebagainya dengan memberikan contoh-contoh. Jadi saya fikir dalam siri yang bab sebelum lagu ini saya telah memberikan 5 sebab utama yang pertama kita ada pemikiran meninggalkan pemikiran yang kita ada untuk tujuan generasi tertentu. Yang kedua, kita wariskan pengalaman kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita tukarkan pengalaman itu menjadi pengetahuan dan yang seterusnya belajar berfikir dengan lebih.
0: Baik, kita berehat seketika. Kita nantikan lagu apa yang kita akan belanja Datuk kejap lagi. Tapi itu sebab kenapa kita ni kena menulis buku. Sebelum ni kita mungkin kita rasa macam, boleh ke aku ni, siapa nak beli, siapa nak baca buku aku ni. Dan selepas ini ada lagi perkongsian yang menarik dalam Semangat Pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi dari komuniti Selangor Bacua.
2: Dan memandangkan Datuk berada di Jogja, Indonesia, kita belanja lagu daripada artis Indonesia daripada Sheila On 7, sebuah kisah klasik. Untuk Semangat Pagi Selangor FM. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, 9.30 minit pagi waktu ini kembali bersama-sama Datuk Dr. Budiman Mohamad Zohdi daripada Komuniti Selangor Baca untuk Semangat Pagi hari ini, Datuk, langsung dari Yogyakarta. Betul, Datuk, eh?
2: Terima kasih.
3: Datuk, ada bunyi-bunyi burung tu, Datuk, kat mana?
2: Itulah, kita kat Taman Bunga.
3: Oh, dekat Yogyakarta pun ada Taman Bunga juga, eh?
2: Mungkin sebelum kita pergi kepada perkara yang seterusnya, ada beberapa perkara yang pada saya seronok untuk saya kongsikan. Iaitu majoriti kedai buku yang ada di sini, biasanya mereka ada kafe di dalam. Dan yang kedua, juga ada kafe, dia ada ruang aktiviti. Dan ketiga, dia memberikan internet percuma dan memberikan suasana nyaman kepada para pengunjungnya. Dan ini mengingatkan kita, kalau satu ketika dahulu, kalau kita pergi kedai buku kat tempat kita, kita kena marah. Jangan buka plastik. Kalau buka plastik, kena beli.
3: Kena beli.
2: Ini mengingatkan kita. Tetapi keadaan ekosistem sudah pun berubah. Jadi perubahan ekosistem yang berlaku itu menyebabkan kedai buku ini menjadi bukan saja suatu tempat yang membeli buku, tapi suatu tempat perbincangan, internet free, kemudian menyebabkan ruang aktiviti. Dan majoriti daripada kedai buku ni ada ruang perpustakaan yang tersendiri. Dan setiap di kalangan mereka di sini ada poti-poti buku tertentu. Ada semua buku itu merupakan buku sastra klasik, sastra lama, satu kedai. Kemudian ada satu buku tu dia lebih kepada buku-buku kanak-kanak, buku juga satu kedai. Jadi sebenarnya ada banyak toko-toko buku yang ada. Bagaimana nak tulis itu? Faktor yang keenam yang saya fikir penting ialah kena mengenali diri penulis ini dan apa yang bakal disampaikan. Katakanlah memang saya terlibat dalam bidang pengucapan awam, propaganda dan juga penceritaan. Lebih baik saya fokuskan buku-buku saya kepada pengalaman itu, saya tumpahkan ke buku. Tetapi ada juga di kalangan kita yang merupakan daripada pengalaman. Contoh, pasangan yang berkahwin tetapi tidak memiliki zuriat yang setelah mencuba semaksimum yang mungkin. Kan? Jadi dia boleh tumpahkan pengalaman daripada buku. Bagaimana dia juga memperolehi kebahagiaan walaupun tidak mempunyai zuriat. Ini sebagai satu contoh. Dan ada juga buku-buku lain. Sebagai contohnya, katakanlah kita ada jadi parent dan kita hanya memiliki satu orang anak saja, iaitu anak tunggal. Dan bagaimana pengalaman membesar, menjaga anak tunggal ini. Sebab anak tunggal ini dia tidak ada kakak, dia tidak ada adik. Kan, tentulah pengalaman berbeza dalam membesarkan adik-beradik yang ramai. Dan sudah tentulah juga berbeza dengan pengalamannya orang yang berkahwin tapi tidak punya zuriat. Jadi pada saya perkara-perkara begini boleh ditumpahkan pada buku. Dan kalau kita tengok pada hari ini, mencipta follower, peminat itu bermula sebelum buku itu diterbitkan. Bagi contoh di media sosial, katakanlah you paling pandai sekali masak apa?
3: Dekat media sosial?
2: Dekat rumah lah.
3: Dekat rumah. Paling pandai sekali... Macam mana Datuk tadi?
2: Tak, paling pandai sekali masak apa dia.
3: Oh, masak apa? Saya terang-terang kalau pagi saya selalu masak sup ayam. Malam saya masak tengah-tengah hari dululah. Tengah hari saya selalu masak kari. Malam saya saya masak tom yam. Tapi semuanya mi segera lah.
2: Tak apa. Tetapi kalau kita tengok pengalaman saya berada di Jogja, mereka ada jenama merek, jenama mi segera yang sangat popular. Tetapi mereka di sini, bagaimana mereka membuat perbezaan? Satu, Walaupun kita tahu dia dah mi goreng itu, tapi dibuat dengan cara kering. Okey, yang kedua, mi goreng dengan cara sederhana basah.
3: Yeah.
2: Yang ketiga, mi goreng, walaupun dia punya mi goreng, tetapi dibuat dengan cara berkuah. Dan apabila ini, akhirnya, kan, kita dah sebut beberapa kali bahawa seseorang individu itu mesti ada pendapatan harian, mingguan, bulanan. Nah, kita tidak tahu satu hari nanti siapa yang nak duduk berehat lepak dengan air. Jadi dia kena makan mie goreng dan itu boleh dikenakan cas sebab mie goreng itu mie goreng yang luar biasa rasa nikmatnya. Nampak? Jadi sebenarnya kita boleh menumpahkan buku ini macam-macam cara. Dan saya lihat antara sebab lain juga seorang itu mesti menulis buku kerana dia membina credibility yang lebih baik. Dan katakanlah dia seorang pemimpin. Kenapa pemimpin harus ada buku? Kerana idealisme perjuangan dan kaedah yang dilakukan dalam usaha itu ditumpahkan dalam bentuk buku. Jadi secara tidak langsung, kadang-kadang menulis buku ini membina suatu kredibiliti yang sangat kuat. Perkara yang paling penting juga ialah, sama ada kita sedar atau tidak sedar, buku ini adalah satu kad pengenalan peribadi yang berada di setiap rumah. Baik, kalau dulu, this my card, ini kad saya, tapi kalau kita beri buku, dia sebenarnya menggantikan kad peribadi itu, tetapi dalam bentuk maklumat dan juga dalam bentuk ilmu. Dan buku ini boleh sampai kepada pembaca, walaupun pembaca itu kita tidak pernah temui. Ada ramai pembeli buku yang membeli buku saya, kadang-kadang saya tak kenal. Kadang-kadang merupakan kawan baru. Kadang-kadang merupakan peminat baru. Tetapi ini sangat penting kerana apa, buku itu boleh pergi jauh daripada tempat kita sedangkan kita tidak sampai kepada tempat tersebut. Dan yang kesembilan, saya fikir yang tidak kurang pentingnya ialah buku ini menyebabkan kita untuk melawan luput. Contoh, nanti kalau saya akan menulis selepas ini tentang 15 pengalaman di Jogja, 15 toko buku dan juga 5 ruang seni yang ada di Yogyakarta ini. Jadi apabila saya menulis buku, buku ini menjadi tempat rujukan, menjadi tempat pengalaman dan juga menjadi tempat sumbangan kepada individu yang ingin mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku di Jogja itu sendiri. Dan yang sepuluh, buku ini akan meninggalkan kita sesuatu yang lebih panjang daripada usia kita. Kita ada peristiwa sedih, takziah pada keluarga Ain. Tetapi katakanlah kita tidak tahu bila kita baru diambil pergi, tetapi akhirnya dengan membaca buku ini, kita akan tinggalkan sesuatu yang lebih panjang daripada usia. Sebab itu pada saya sentiasa menggalakkan setiap individu agar menulis buku kerana apa yang ada pada buku itu lebih panjang daripada usia penulisnya sendiri.
3: Baik. Terima kasih, Datuk. Untuk orang cakap refleksi mengapa mesti menulis buku, kata-kata semangatnya supaya kita lebih yakin untuk kita menulis. Sebab Datuk kongsikan tadi tu, banyak kesan positif yang kita boleh perolehi apabila kita ni menulis buku. Bukanlah kadang-kadang, boleh ke kita tulis buku ni bukan untuk pendapatan, Datuk?
2: Boleh. Tetapi akhirnya nanti kita tidak tahu sama ada kita menulis itu boleh mendatangkan pendapatan ataupun tidak. Itu pada saya perkara keempat, kelima. Perkara pertama ialah dah menulis atau tidak. Dan majoriti daripada kita selalu memberikan alasan untuk tidak mahu menulis. Padahal menulis itu, apakah kaedahnya, apakah strateginya? Yang paling penting ialah menulis sahaja. Itu sahaja. Tekniknya, tulis sahaja.
3: Baik. Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk, untuk kata-katanya. InsyaAllah kita akan berjumpa di siaran yang akan datang pada setiap hari Selasa pukul 9.15 pagi. Banyak umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kawan-kawan di konti.
1: Terima kasih banyak juga, Datuk Bodiman Mahmat Zodi dari Komuniti Selangor Baca yang telah memenjayakan semangat pagi untuk hari ini. Kekal dekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Isytiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70 Hai.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80 Hai.

0: Inti baru saja berlalu dengan Akrab Persahabatan membawa kita sekarang ini 9.48 menghampiri 9.49 minit pagi. Alhamdulillah dah pun di penghujung Teh Tarik Kopio untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1408 Hijrah.
1: Alright, sehari tanpa Aileen.
0: Hari pertama.
1: Baik, kita nak ingatkan juga kepada anda, selepas ini anda akan bersama dengan Ida dalam segmen Hello Selangor bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Dan jangan lupa juga di sebelah malam nanti dalam segmen Santai, kami akan bawakan untuk anda Ayah Bukan Sekadar Anda, Sekadar Ada, iaitu dalam curahan hati bersama dengan DJN. Pernah tak kita tertanya-tanya apa sebenarnya yang seorang ayah rasa? Adakah kehadiran seorang ayah sekadar tentang ada di sisi atau lebih daripada itu? Mari kita menyelami sisi seorang ayah tentang kasih sayang, tanggungjawab, pengorbanan dan luka yang mungkin tidak pernah diluahkan. Dengarkan perkongsian dalam curahan hati bersama dengan tetamu jemputan Dr. Muhammad Alwari bin Abdul, Pencerah Kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-Kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, nantikan malam nanti dan banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik yang menanti anda sepanjang 18 jam sehari. Selangor FM temankan anda. Dan di kesempatan yang ada di penghujung ini, kita di Selangor FM kehilangan seorang sahabat, seorang kakak, seorang adik, seorang mak juga, okey, iaitu DJ Ain. Kita ucapkan salam takziah kepada ahli keluarga dan tak lupa juga kepada anda pendengar-pendengar di Selangor FM. Mungkin anda juga kehilangan insan yang tersayang yang telah pergi dulu sebelum kita semua. Kita doakan semoga mereka berada dalam kalangan yang orang yang beriman. Amin. Dan sentiasa dilindungi, insya-Allah. Al-Fatihah.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Magazine 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Mega Nutricell pertengahan Oktober manfaat hampir 900,000 pelajar. PBT perlu nilai kemudahan awam berdasarkan keperluan pelbagai kumpulan masyarakat. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hampir 900,000 pelajar di seluruh Selangor dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan Mega Nutricell yang akan bermula pertengahan Oktober ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, program itu akan diperluaskan ke sekolah di seluruh negeri sebagai usaha kerajaan memperkukuh sokongan nutrisi dan pemakanan dalam kalangan pelajar.
2: Pertengahan Oktober nanti kita akan turut melaksanakan apa yang dipanggil Mega Nutricell. Apa dia Mega Nutricell? Dia akan dilaksanakan di seluruh sekolah. So, sekolah di negeri Selangor ada 900 sekolah, melibatkan 900,000 pelajar, yang itu akan kita laksanakan satu hari lah. Dan semoga ia akan menambah lagi manfaat, dan kita sedang fikirkan pertimbangan kita untuk kita laksanakan program ini secara berterusan terutama pada tahun-tahun mendatang. Kita sedang lihat kepada belanjawan, kepada kos dan juga kepada kesan kepada program ini secara keseluruhan. Alhamdulillah, so far semuanya positif, tapi kita nak tengok juga pelaksanaannya, takut ada kekurangan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, dah dekat 2 bulan, 3 bulan dia berjalan dengan sangat baik.
1: Datuk Seri Amiruddin Syahri. Dalam pada itu, program Nutrisi Selangor yang menyediakan bantuan sarapan percuma sejak Ogos lalu memberi kesan positif kepada pelajar SMK Teluk Panglima Garang. Pengetuanya Hanizam Kasim berkata, selain membantu menyediakan makanan seimbang, program berkenaan turut menyumbang kepada peningkatan kehadiran pelajar ke sekolah.
3: Setakat ini bilangan yang dapat tu ramailah. Untuk sekolah saya 625 orang dan rasanya memang berbaloi dengan jumlah pelajar saya selama 3,000 lebih ni. Dan

0: kedua kali kan. Sedikit sebanyak membantulah.
1: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor menjalankan pemeriksaan terhadap penjualan mainan span lembut atau squishy di sekitar Bandar Botanik dan Pulau Indah Pelabuhan Klang. Hasil pemeriksaan mendapati premis terlibat tidak menjual atau menyimpan mainan berkenaan untuk tujuan jualan. Dalam operasi yang sama, pemeriksaan susulan turut dijalankan terhadap aduan orang awam berikutan ketiadaan tanda harga pada barangan yang dijual. Hasilnya, 4 tindakan kompaun serta-merta dikenakan atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta Akta Timbang dan Sukat 1972. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Patik Muhammad Safat bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SWT mengkurniakan tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang panjangan. Selamat Jubli Perak tuanku, daulat tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Pihak berkuasa tempatan perlu mengambil kira keperluan pelbagai golongan masyarakat termasuk wanita, kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya OKU dalam merancang kemudahan awam. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sepang Dr. Ani Ahmad berkata, pendekatan menerusi Belanjawan Responsif Gender atau BRG membolehkan keperluan pengguna dinilai berdasarkan data, pengalaman serta maklum balas komuniti. Menurutnya, aspek seperti laluan pejalan kaki, pencahayaan, taman, terminal bas dan tandas awam perlu diberikan perhatian ketika merancang atau menaik taraf kemudahan berkenaan. Beliau berkata, MP Sepang turut melihat keperluan menaik taraf portal majlis supaya lebih mesra dan mudah diakses oleh golongan OKU. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat, iaitu seperti di Petaling, Sepang, Hulu Langat dan Sabak Bernam. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomba.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai tugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 5 sehingga 6 Oktober 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran di sekolah dan 3 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 16 kes, iaitu kebakaran hutan, beluka dan sampah, dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 5 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu terkunci dan bantuan pihak hospital. Panggilan jenis khidmat khas pula sebanyak 70 kes. Untuk makluman, tiada kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 100 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi persiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor hari ini 6 Oktober 2026. Okey, terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun selesai menemani anda menerusi ruangan teh tarik kopi. Oh, 5 jam seterusnya ini Ida temankan anda. Banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda juga barisan lagu-lagu terbaik. Ini antara lagu terbaru juga di Selangor FM, Apex Tajudin terus menanti.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha

Iya, itu dia. Bang Jamal daripada Baby Shima, 10:33 minit pagi. Okey, baik. Di jam ini juga nanti kita ada intai dapur. Kalau nak tahu pengisiannya, jangan tukar freeze kuncinya. Okey, terus layan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan
3: Intai Dapur.
1: Baik, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan mengenai lobak merah. Jadi itulah, kita ni beli lobak merah, kadang-kadang ada juga pasar raya yang dia tak jual satu-satu lobak ni, dia jual banyak-banyak. Tapi itulah, kita ni jarang masak, wak. Bukannya kita malas, wak. Kita tak ada masa. Kerja pagi petang siang malam. Jadinya itulah, mana yang mungkin jarang-jarang memasak tapi nak masak menggunakan lobak merah ni, tapi nak tahan lama, ada caranya, okey, supaya tak lembik. Antara langkah-langkah mudah yang boleh anda ikut supaya lobak merah anda tahan lama. Yang pertama, anda kena basuh dan kupas lobak merah, okey, sampai bersih, dan kupas kulitnya. Langkah ini memudahkan lobak merah disimpan dalam keadaan sedia untuk digunakan apabila diperlukan nanti, okey. Yang kedua, potong kedua bahagian. Selepas dikupas, potong setiap lobak merah kepada dua bahagian. Tidak perlu potong terlalu kecil kerana lobak merah yang lebih besar lebih sesuai untuk disimpan dalam bekas berisi air. Yang ketiga, masukkan ke dalam bekas, susul lobak merah yang sudah dipotong ke dalam bekas yang mempunyai penutup. Pastikan bekas tersebut cukup besar untuk menampung lobak merah tanpa terlalu padat. Yang keempat, isi air sehingga lobak merah tenggelam. Tuangkan air ke dalam bekas sehingga semua lobak merah tenggelam sepenuhnya. Selepas itu, tutup bekas dengan rapat. Simpan dalam peti ais. Masukkan bekas tersebut ke dalam peti ais. Okey. Di mana kaedah ini boleh membantu lobak merah kekal rangup dan crispy, untuk tempoh yang lebih lama. Yang keenam, tukar air setiap 4 hingga 7 hari. Jangan lupa bahagian ini, okey, di mana air dalam bekas perlu diganti setiap 4 hingga 7 hari. Dengan kaedah tersebut, lobak merah dikatakan boleh bertahan sehingga 3 hingga 4 minggu. Walaupun begitu, anda kena tetap periksalah lobak merah tersebut sebelum anda nak gunakan. Kalau dah berlendir, berbau pelik, berkulat atau menunjukkan tanda kerosakan, lebih baik jangan dimakan. Yang ketujuh, ambil bila mahu memasak. Bila hendak masak, keluarkan saja jumlah lobak merah yang diperlukan. Dan cara ini memang praktikal untuk anda yang tidak memasak setiap hari lah. Kan, macam kita cakap tadi, kita bukan malas, kita tak ada masa je. Tak perlu risau lobak merah cepat lembik hanya kerana beberapa hari tersimpan dalam peti ais. Okey, jadi selain itu, lobak merah yang masih segar boleh digunakan untuk pelbagai hidangan seperti sup, nasi goreng, mi atau tumisan. Ada juga yang buat spaghetti, kalau Ida buat pasta tu, Ida suka letak lobak merah. Dia macam rangup-rangup sikit, kan. Okey, jadi kalau selama ni anda beli lobak merah tapi tak sempat nak habiskannya, mungkin anda boleh cubalah petua yang Ida kongsikan ini. Cara-cara penyimpanan yang mudah. Sekurang-kurangnya, kuranglah sayur yang terpaksa dibuang kerana sudah tidak elok digunakan. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
5: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
4: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
6: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
7: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
8: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
4: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
9: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
10: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
11: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia. Jangan paksa rindu. Sekarang ini 11.3 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Nanti jangan lupa juga di jam kedua ini kita ada pilam. Jangan tukar frekuensinya. Ramlah Rams.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Isu memang telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.
0: Dengarkan Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Okey. Baiklah, sekarang 11:34 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pi Lama. Lagu apa? Jom kita dengar.
1: Pilih lagu mana? Pi Lama.

Ya, itu dia, say Syava, Syava. Okey, baiklah, 11.50 minit pagi. Baik, Ida nak raikan jugalah antara yang undi untuk Pilama. Kita ada Bawan, Pilama nombor 1. Juga kita ada Kak Rubiah nombor 2. Kita ada Kak Zaini nombor 2 juga. Okey, kita ada... siapa ini? Pika. Pika nombor 2. Kita ada Razi nombor 1. Juga kita ada Kak Liha, sahabat bernam nombor 1. Okey. Terus hantarkan undian anda. Kalau sempat, insyaAllah Ida raikan. Mana yang terlepas? Ada yang minta Ida ulangkan untuk anda mana yang terlepas tu. Okeylah. Kita ulangkan sekali lagi untuk Pilama. Okey, lagu mana?

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Selangor FM mainkan lagu-lagu

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

15 minit manakala murid berkeperluan khas pembelajaran dalam arus perdana diberikan tambahan masa antara 30 hingga 60 minit. Soalan merangkumi item objektif dan subjektif dengan pelbagai aras kesukaran bagi mengukur pengetahuan aplikasi penyelesaian masalah penaklukan serta kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jadi moga adik-adik kita yang menduduki matriks pembelajaran tahun 4 ini diberikan kelapangan hati, dipermudahkan urusan untuk menjawab peperiksaan bagi matriks pembelajaran tahun 4. Semoga terus maju jaya.

0: weekend saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting,

0: produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Isu memang telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

Slangor FM di 101.9 Slangor FM pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang. Untuk Pilama. Baiklah, ini adalah hasil undian daripada anda.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Wani Hasrita Lembayung Tari. Baiklah, sekarang ini 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita itu RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Misha Omar, masihkah ada rasa itu?

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanannya agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.16 minit tengah hari. Okey, jadi selamat tengah hari dah ucapkan untuk panduan muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi tepat pukul 1.04 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Jangan lupa juga di jam ini kita ada mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Okey, sama-sama kita nantikan, jangan tukar frekuensi anda 100.9. Okey, baik, layan dulu lagi ni Fia Julia, siapa di hatimu.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitan semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat pada 29 September 2026. Seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
3: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
4: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
4: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
3: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
5: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
6: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
7: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
3: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Mawaddah.
1: Kita mulai dengan bab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, di muka surat 2, iaitu bid'ah. InsyaAllah, oleh kerana masa kuliah ini agak lapang berbanding dengan kuliah maghrib, sangat terhad, 40 minit, 35 minit dah habis. Saya ada target towards the end of the kuliah. Bid'ah, apa-apa sahaja tajuk yang kita bincangkan, sangat penting kita mulai dengan takrif, definisi. Kod nanti orang bincang lain, kita bincang lain. Akhirnya kita berbalah benda yang berbeza. Baik, bid'ah apa dia? Apakah makna bid'ah? Dari segi bahasa, mudah sahaja, perkara yang baharu, yang dahulu tidak pernah dibuat orang. Ya, dulu tak ada orang buat, sekarang baru ada orang buat. Perkara baharu itu baik atau buruk tak penting, yang penting baru. Perkara baharu itu urusan agama atau urusan dunia tak penting, yang penting baharu. Dalam bahasa Arab disebut ihdatsu syai'in ma lam yakun, buat satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Misal kalau kita masih ingat pada masa awal-awal pandemik COVID-19, bahkan hinggalah baru-baru ini, kita melakukan perbuatan solat berjemaah dengan kita minta orang jarak antara makmum dengan makmum. Sebelum itu tak berlaku. Mungkin berlaku orang sembahyang jarak-jarak, tetapi diarahkan, ditetapkan supaya kita sembahyang jarak-jarak, maka itu bid'ah kerana dahulu tidak pernah berlaku. Demikian misalnya kalau ada orang cipta kereta terbang, kalau kapal terbang dah lama, kereta terbang. Jadi pertama kali orang cipta kereta terbang, kereta terbang itu namanya bid'ah, sebab sebelum ini tidak ada. Yang kita penting nak faham bukan yang itu, walaupun ada kaitan yang kuat antara takrif bahasa, yang lebih penting adalah takrif syarak. The technical definition of bid'ah apa dia? The literal definition mudah, benda baru dulu tak ada, itu bid'ah. Dalam mentakrifkan bid'ah dari segi syarak, para ulama mempunyai dua pendekatan, dua approach. Satu approach yang umum, luas. Satu approach yang khusus, sempit. Saya bagi contoh supaya kita faham apa maksud umum dan khusus. Kalau kita bayangkan, ada dua orang toke ladang durian. Masing-masing ni toke ladang durian. Buat contoh durian lah, musim durian sekarang ni. Ke dah habis musim? Masih kan? Okey. Jadi toke ladang A, dia ni ada pendekatan yang umum. Toke ladang B, pendekatan dia khusus. Maksudnya apa? Toke ladang A ni, dia bagi satu bakul yang besar kepada pekerja dia. Arahan dia pergi ke ladang, kutip durian. Durian kan banyak jenis. Yang top tu apa? Musang King, apa Black Thorn lah, macam-macam lah. Ada D24, ada yang durian kampung. Jadi arahan dia luas. Yang penting kamu ke ladang, nampak durian, kutip masuk dalam bakul ni. Jenis apa itu kemudian cerita. Sementara toke ladang B, pendekatan dia khusus. Awal-awal lagi dia telah berikan dua bakul kepada pekerja dia. Dia bagi arahan, bakul yang warna kuning misalnya, masukkan Musang King. Bakul yang lagi satu ni warna biru misalnya, lain daripada Musang King. Kerana mungkin demand untuk Musang King tu tinggi, so awal-awal dia telah khususkan bakul yang warna kuning hanya untuk Musang King saja. Yang bukan Musang King masuk bakul lagi satu. Baik, secara pendekatan awal kan berbeza. Ladang A, satu bakul besar, semua jenis durian masuk sekali. Ladang B, Musang King lain bakul, lain daripada Musang King lain bakul. Tetapi agak-agak yang ladang A itu, adakah nanti di perakhirannya dia akan jual campur sekali Musang King pun dengan apa tu durian kampung pun harga sekali? Jelas tidak. Dia nanti akan asingkan juga. Tapi pengasingan itu datang kemudian. Itulah yang berlaku dalam pembahagian bid'ah. Ada ulama yang membuat satu bakul besar. Bid'ah itu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan agama atau dunia tak kisahlah, baik atau buruk pun tak kisahlah. janji zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku, sila masukkan dalam bakul bid'ah semua. Ha, ini pendekatan yang umum. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dari pada awal dia telah sediakan dua bakul. Satu bakul untuk bid'ah, satu lagi bukan bid'ah. Dua-dua tu benda baru. Tapi benda baru itu disiasat dulu. Kalau benda baru itu ada sokongan dalil, yang itu jangan masuk dalam bakul bid'ah. Habis yang nak masuk dalam bakul bid'ah yang mana? Benda baru yang tak disokong oleh dalil sahaja. Ha, yang macam itu kita masuk dalam bakul bid'ah. Tapi yang tadi itu kan yang ada dalil pun benda baru juga. Ha, maka ulama pendekatan kedua kata, yalah kalau dari segi bahasa, bolehlah kita kata bid'ah lah juga, benda baru. Tapi dari segi syarak kita tak mau. Kita nak fokus bid'ah ini baharu campur tak disokong oleh dalil. Baru kita masuk dalam bakul bid'ah. Tapi kalau baharu dalam masa yang sama ada dalil yang menyokong, yang itu kita tak mahu masukkan dalam bakul bid'ah. Setakat itu jelas ya.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Baik. Natijah akhirnya sama. The practical consequence of both is still the same. Kenapa? Kerana yang bakul yang besar tadi, yang semua dia masuk dalam bid'ah, last-last dia cek dalil juga. Kalau ada dalil, kata dia bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baru. Kenapa hasanah? Kerana ada dalil. Bid'ah hasanah inilah di sisi ulama' satu lagi tak dinamakan bid'ah langsung. Kenapa? Ada dalil. Tapi sama saja. Sementara bid'ah yang tidak disokong oleh dalil, yang itu di sisi ulama' pendekatan yang pertama, kerana awal-awal dia telah namakan bid'ah dahulu, maka diletak satu deskripsi tambahan, sayyi'ah. Bid'ah, sayyi'ah. Bid'ah kerana baharu, sayyi'ah maknanya buruk. Kenapa buruk? Kerana bercanggah dengan dalil. Bid'ah sayyi'ah inilah, di sisi ulama' pendekatan yang kedua, dia namakan bid'ah sahaja. Sebab di sisi dia sudah understood, bid'ah tu tak disokong oleh dalil. Kalau disokong oleh dalil, kita tak namakan bid'ah dari awal. Jadi nampak ya, perbezaan hanya pada penjenamaan saja. Isi sama. Kedua-dua kumpulan ulama' ini bersetuju bahawa ada perkara baharu zaman Nabi SAW tidak berlaku perkara baharu tersebut, namun tidak haram kita melakukannya kerana disokong oleh dalil. Dan ada perkara baharu yang haram kita melakukannya kerana bercanggah dengan dalil. Cuma nak namakan apa yang tak haram tadi? Ada yang namakan bid'ah hasanah, ada yang tak namakan bid'ah langsung. Nak namakan apa yang bercanggah dengan dalil? Ada yang namakan bid'ah sayyi'ah, bid'ah buruk, ada yang namakan bid'ah sahaja. Sebab di sisi dia understood, bid'ah tu bercanggah dengan dalil. Ya. Jadi kesimpulan, la musyahhata fil istilah. Tidak ada pergaduhan, perbalahan sekadar nak menetapkan istilah. Kamu nak panggil bid'ah hasanah, silakan. Kamu tak nak panggil bid'ah pun, tak ada masalah. Yang penting perkara baharu ni tak haram. Kamu nak panggilkan bid'ah sayyi'ah, boleh. Kamu nak namakan bid'ah sahaja pun boleh. Yang penting perkara ini dilarang. Baik. Saya bagi contoh. Kenapa tak perlu kita ni berbalah perkara istilah? Kerana benda sama. Saya relit pengalaman saya masa form 1. Saya dulu di Malay College. Datang tu pelajar daripada seluruh negara. Terengganu ada, Kelantan ada, Johor ada, Kedah ada, Selangor ada. Boleh kata Sabah, Sarawak pun ada. Best saya tu ada 2 orang daripada Sabah, 2 orang dari Sarawak. Bila form 1 baru nak bergaul, baru nak integrate, dia punya semangat kenegerian tu tinggi sikit lah. Yang Kelantan kecek Kelate, Terengganu cakap Terengganu, Kedah hang aku. Ya, jadi integration tu belum lagi. Maka berlakulah satu pertikaian, perdebatan antara 2 orang membincangkan satu hidangan yang dihidangkan kepada kami di asrama. Satu kata ini nama dia cincau, satu lagi nama dia lengkong. Dia kata bukan cincau ni, lengkong. Lengkong ya, lengkong begitu. Lengkong orang mana? Orang utara ya. Perak panggil lengkong, Selangor KL panggil cincau. Jadi bergaduh padahal benda sama kot. Tapi itulah budak-budak, cincau lengkong. Akhirnya datang satu orang, kita kata panggil dia jadi pengadil. Kalau dia kata cincau, ya mana cincau yang betul? Kalau dia kata lengkong, mana lengkong yang betul? Jadi tanya, cuba kau datang, ni kat tempat kau panggil apa? Dia pun tengok, oh, beledeh hitam tu bahasa Terengganu. Jadi apa faedahnya? Cincau kah, lengkong kah, beledeh hitam kah? Yang penting kan benda yang sama. Budak-budak tak ada masalah. Kita dah dewasa, takkan kita masih nak berbalah ini bid'ah kah, bid'ah hasanah kah? Yang penting ada perkara baharu disokong oleh dalil, tidak haram kita lakukan. Ada perkara baharu yang bercanggah dengan dalil, maka haram dilakukan. Baik, baru kita pergi kepada isi kitab. Setelah kita faham, mudah kita faham apa yang tertulis dalam kitab. Pendekatan yang umum misalnya dipegang oleh Sultanul Ulama. Ini gelaran beliau, Sultan kepada para alim ulama, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, mentakrifkan bid'ah secara umum, secara luas. Fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW namanya bid'ah. Jadi takrif itu umum, semua perbuatan yang tidak pernah dibuat pada zaman Nabi maka namanya bid'ah. Baik atau tidak tak relevan, yang penting tak ada zaman Nabi. Selepas itu baru dikelaskan. Kalau baik namanya bid'ah yang hasanah, kalau buruk namanya bid'ah yang sayyi'ah ataupun disebut juga dolalah. Sayyi'ah maknanya buruk, dolalah maknanya sesat. Sementara pendekatan yang khusus misalnya diberikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, takrif dia macam mana? Kata dia, bid'ah itu adalah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Satu perkara yang baru diadakan yang tidak ada asal. Asal di sini makna dalil.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Sebentar lagi kita nak teruskan, okey, di jam yang kelima ataupun di jam terakhir menerusi Hello Selangor hari ini. Kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Okey, sama-sama kita nantikan pengisiannya.

0: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landi rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM. Kembalilah kasih kepada diriku, hidupku sepi tanpa kehadiranmu.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Okey, seperti biasa ya, yang Ida wawarkan kepada anda, kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor I Nutrisi. Okey, jadi sekarang ini Ida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Dr. Muhammad Muaz bin Mahmud selaku Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih atas jemputan.
1: Ya, jadi pertama kali di Konti ini?
2: Pertama kali di Konti dan pertama kali masuk radio.
1: Oh, okey. Baiklah, untuk petang ini topiknya mengenai peranan alumni dalam memperkukuh keterjaminan makanan. Okey. Baik doktor, kita nak tanya jugalah kan, dalam usaha memperkukuh keterjaminan makanan negara, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh alumni universiti?
2: Okey. Pertama sekali saya ulang semula, terima kasih atas jemputan. So basically bila sebut tentang pertanian ni, saya cerita umum sikit lah, kemudian boleh? Baru saya menjerumus ke arah topik perbincangan lah basically. So bila sebut je pertanian ni, actually dia dekat sangat di hati orang Malaysia.
1: Betul.
2: Sebab kebanyakan ancestors, nenek moyang kita ni memang ramai daripada kalangan petani, nelayan, penoreh getah dan sebagainya.
1: Yep.
2: Jadi pertanian ni benda yang sangat dekat lah dengan kita ni. Tapi pertanian dulu, dia tak sama macam sekarang. Kalau dulu kita tengok petani, kebanyakannya hidup dalam kemiskinan dan sebagainya. Sekarang ni petani moden tak macam tu lagi dah. Sebab apa? Sebab dia dah ada data-driven punya analisis. So, maksudnya keputusan yang dibuat lebih bijak. Okay. Ada penglibatan AI, IoT, kemudian ada teknologi tinggi, ada R&D. Dan kebanyakan sekarang ni mereka dah mula ke arah daripada pengeluar langsung kepada pengguna. Jadi mereka dapat meninggikan lagi kos jualan basically. Meninggikan lagi hasil jualan basically. So saya nak cerita sikit tentang keterjaminan makanan. So basically keterjaminan makanan ni UPM ada lancarkan satu blueprint pada 7 Jun 2024.
1: Okay.
2: So apa itu, kebanyakan orang masih lagi keliru. Apa itu keterjaminan makanan? So basically dia sebenarnya ada tiga benda. Yang pertama sekali, semua orang. Yang kedua ialah setiap masa. Yang ketiga ada akses kepada makanan yang sihat dan selamat. Jadi bila bercerita tentang apa peranan alumni universiti dalam agenda ini, pastilah dia satu benda yang sangat-sangat besar, iaitu sebagai universiti yang dulu kita kenali sebagai pertanian lah basically, very agricultural base. So banyaklah pengajian yang course yang ditawarkan yang berbentuk pertanian lah basically. Jadi apa yang kita harapkan dengan alumni ini adalah mereka yang dah bekerja di industri, ada buat perusahaan sendiri, ada bekerja di kerajaan dan sebagainya. Jadi pengantara antara universiti dan juga mereka. Jadi sebenarnya agenda security makanan ni, dia ialah kolektif punya punya apa benda namanya, keperluan di kolektif. Maksudnya untuk jayakan, dia kena melibatkan semua stakeholders. Universiti sebagai tempat pembelajaran, pengajaran, apa benda research dan sebagainya. Industri pula ada isu industri. Dia ada benda yang industri ni basically businesses dan sebagainya. Mereka ni juga ada keperluan dan mereka juga mainkan peranan sebab mereka yang mengeluarkan output dan sebagainya. Kemudian community, orang yang mengguna dan sebagainya. So pastilah di kalangan alumni universiti ni ada di kalangan mereka yang duduk di industri, di peringkat dasar, sebagai ahli community dan sebagainya. Jadi besarlah, kalau saya nak cerita nanti sekejap lagi saya akan cerita dengan lebih detail lah peranan mereka ni.
1: Baik, doktor, bagaimana ilmu, kepakaran dan pengalaman yang diperolehi alumni di universiti boleh membantu menangani cabaran keterjaminan makanan?
2: Okey, secara umumnya di UPM kita memang banyak menawarkan program yang related to pertanian, seperti

0: apa benda namanya, macam-macam lah. Daripada, macam saya daripada Fakulti Pertanian, kita ada 7 jabatan. Jadi mereka-mereka ni sebenarnya bila dah graduate, bertebaran sebenarnya. Sebagai contoh, apabila dah mula kerja, ada yang mereka yang kerja di sektor berkaitan dengan IT pertanian. So biasanya apa yang kita nak ialah supaya ada kolaborasi antara pihak UPM dengan mereka. Contoh bila IT ni, selalunya dia akan datang balik dengan teknologi. Okay, sebagai contoh, dia ada teknologi yang bagus tapi dia tak ada plot untuk cuba. So di peringkat UPM ni, kita memang ada good research team. Jadi mereka ada teknologi, jadi kita boleh collaborate dengan mereka, cuba mereka punya teknologi dan cuba untuk optimize basically teknologi yang mereka ada dan boleh adapt dengan situasi di situasi pertanian di Malaysia. Itu salah satu contoh di di sektor IT lah basically. Untuk agensi kerajaan pula, mereka biasanya di peringkat dasar. Di peringkat dasar ni selalunya mereka juga memerlukan input daripada daripada UPM, dan juga UPM juga selalunya mereka di peringkat universiti juga kita memerlukan mereka sebagai kita nak tahu what is happening out there, apa yang berlaku di peringkat dasar, apa pengumuman terbaru daripada kementerian dan sebagainya, supaya di peringkat universiti ni kita dapat menyahut apa saja apa agenda terkini yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian di industri pemakanan pula contohnya kan, saya bagi salah satu contoh lah. Biasanya bila saja dah apa benda namanya, mereka dah grad, mereka dah biasanya dah ada perusahaan sendiri dan sebagainya, suka je kita untuk nak ajak mereka kembali semula untuk bantu semula kita punya pelajar-pelajar yang mereka punya junior-junior sekarang ni. Macam mana nak jadi seperti mereka, dan juga siap sediakan pelajar-pelajar yang sedang belajar ni untuk melangkah ke alam pekerjaan basically.
1: Okey. Baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello iNutrisi. Okey, menerusi ruangan Hello Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak sambung kembali. Okey, untuk Hello Selangor I Nutrisi. Jadi untuk petang ni Dr. Muaz. Betul ke saya panggil Dr.
1: Betul.
0: Muaz ni?
1: Betul.
0: Okey, Dr. Muaz, kita bercerita mengenai peranan alumni dalam memperkukuh keterjaminan makanan. Okey, tadi Dr. Muaz pun dah terangkan kepada kita mengenai perkara ini. Tapi kita nak tahu jugalah, Doktor, selain bekerja dalam sektor pertanian dan makanan, dalam bidang apakah lagi alumni boleh menyumbang kepada keterjaminan makanan negara?
1: Okey, basically agenda keterjaminan makanan ni, mm-hmm, dia datang dengan cabaran dia tersendiri.
0: Mm-hmm.
1: So basically keterjaminan makanan ni more towards kita nak cukupkan keperluan dalam negara tanpa mengharap kepada hasil import basically.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia dua benda. First, mm-hmm, sekali dia nak menghasilkan lebih banyak daripada apa yang sedia ada.
0: Okay.
1: Contoh sayur-sayuran,
0: mm-hmm,
1: kita punya buah-buahan,
0: mm-hmm,
1: ternakan kita, sorry. So, mm-hmm, kita nak cuba banyakkan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Dan pasti bila kita dalam usaha ini, dia ada cabaran-cabaran tertentu.
0: Mm-hmm.
1: So, kadang-kadang kita bila bercerita tentang nak banyakkan output ni,
0: mm-hmm,
1: dia ada kerisauan. Okay, dah hasilkan banyak-banyak, macam mana nak jual pula? Jadi sinilah datangnya beberapa keperluan. Contohnya pertama, daripada segi modal. Kadang-kadang takersnya ada, tapi mereka tak ada modal. Yang kedua, daripada segi teknologi. Orangnya ada, tapi teknologinya tak berapa nak sesuai ataupun tak berapa nak maju. So, yang ketiga, daripada segi coaching pula. Ada setengah tu kesungguhan ada. Ilmunya tak berapa ada dan sebagainya. Dan yang keempat ialah bila dah hasilkan, kat mana kita nak pasarkan. So sinilah datangnya peranan, sekali lagi lah, peranan alumni. Tak kira sama ada mereka ni berada dalam sektor makanan ataupun tak. Sebagai contoh, mereka yang dalam sektor teknologi maklumat, pastilah mereka dapat bantu untuk selesaikan isu teknologi. Teknologi tadi tu kan. Sebab bila menghasilkan teknologi ni, tak kiralah pertanian tak pertanian, mereka akan, biasanya dia akan boleh cuba untuk selesaikan lah. Yang kedua, biasanya kita tengok daripada segi kewangan. So kewangan pula, biasanya macam di peringkat kami ni, kita banyak berjumpa dengan komuniti yang mana ada, mereka ada kesungguhan nak terlibat dalam agenda keterjaminan makanan ni. Maksudnya mereka okey kita boleh buat ladang dan sebagainya. Cuma mereka perlukan suntikan kewangan dan juga apa benda yang dinamakan sebagai coaching tadi, coaching. So situlah jadinya kami ni pengantara, dan kita boleh layas balik dengan alumni yang terlibat dalam perbankan dan sebagainya. Macam mana boleh bantu untuk selesaikan perkara ini. Yang ketiga, yang pentingnya sebenarnya satu lagi ialah pendidikan. Sebab biasanya di sekarang ni kita dah ada industri sedia ada, tapi tak mencukupi. So kita ada players baru pula yang nak bantu dalam keterjaminan makanan ni, tapi mereka tak ada pengalaman dan sebagainya lah. So yang dah tahu ni, apa yang kita harapkan ialah supaya dia dapat transfer knowledge kepada golongan baru yang nak bantu dalam keterjaminan makanan. Okey, saya sebut bila keterjaminan makanan ni, dia apa saja. Contohnya ada orang yang dia terlibat dalam tanaman, tanam sayur, buah-buahan ke, sayur pun, sayur berdaun, sayur ulam, sayur buah seperti terung, apa namanya, kacang, kacang bendi, kacang panjang, dan sebagainya lah. Ada juga yang dalam ternakan, ada yang buat ayam, ada yang buat lembu, kambing, ikan, dan sebagainya. Dan ada juga yang terlibat dalam industri asas tani, yang terlibat dalam agro makanan. Mereka menghasilkan makanan yang diproses. Poin itu sama-sama juga dalam satu kerangka bawah domain yang sama lah, iaitu kita nak cuba membangunkan keterjaminan makanan. Jadi keperluan mereka sebenarnya banyak untuk coaching, untuk marketing dan sebagainya. So kita di peringkat universiti, kita cuba untuk matchkan alumni yang sedia ada ni dengan orang baru yang mula nak terlibat, tak kira lah komuniti ke pelajar ke apa dan sebagainya. How do we link them back together? Dan alumni ni biasanya yang kita seronoknya, sebab semangat kembali kepada alma mater ni, mm-hmm, dia sangat-sangat tinggi. Jadi mm-hmm, mereka selalunya tak berkira sangat. Mm-hmm. Bila kita kata, okey, boleh tak tolong bantu semula UPM ni? Mm-hmm. Selalunya mereka tak ada masalah. Mm-hmm. Coaching ke apa benda dan sebagainya. Yeah. As long as tak begitu membebankan mereka, usually mereka okey.
0: Okey. Baik Doktor, bagaimana pula alumni boleh bekerjasama dengan universiti untuk menghasilkan inovasi atau penyelesaian baru dalam sektor keterjaminan makanan?
1: Okey. Di peringkat UPM, kita dikenali sebagai tempat hub pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan juga kepakaran. Jadi basically universiti ni, kalau kita nak menggambarkan, dia penuh dengan orang yang boleh mengajar, orang yang ada ilmu, research, penyelidikan. Tapi selalunya penyelidikan yang dibuat tu, dia tak begitu, kadang-kadang mereka tak begitu praktikal, lebih teoretikal. Jadi situlah datangnya satu belah lagi industri, komuniti, agensi kerajaan yang datang dengan masalah-masalah praktikal. Contoh apa? Kalau petani, apa, pekebun sawit dan sebagainya, okey, masalah serangga, masalah ganoderma, masalah tanah, masalah output dan sebagainya, yang mana selalunya mereka tak boleh nak selesai di peringkat industri. Dia perlu sedikit elemen research. So situlah datangnya biasanya kami ini untuk selesaikan masalah-masalah ini, dan pada masa yang sama kita cuba untuk menghasilkan satu inovasi baru, kadang-kadang ada terhasillah produk baru, baja baru, racun baru dan sebagainya yang sesuai dengan keperluan industri. Jadi memang dia tak boleh sebelah tangan. Dia mesti kena bertepuk kedua-duanya. Satu di peringkat industri yang datang dengan masalah, dan juga di peringkat universiti yang mana ada ramai-ramai pakar. Contoh macam, sekali lagi lah, di Fakulti Pertanian lah, sebab kita cerita banyak pasal pertanian. Kita ada pakar rumput, pakar tanah, pakar pokok buah, pakar macam-macam jenis tanam, ternakan. Yang bahagian marketingnya ada, bahagian operasi ada, bahagian ekonomi ada, just you name it. So basically memang adalah semua ni. Cuma kita tak boleh nak selesaikan masalah praktikal ni selagi mana industri, community, daripada kalangan industri community, sekiranya mereka ni tak tampil dengan masalah yang praktikal lah.
0: Okey. Baik Doktor, kita berehat seketika. Okey, sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Nutrisi. Selangor FM Radio No. 1 Orang.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, doktor, selepas tamat pengajian, bagaimana alumni boleh terus berhubung dengan universiti dan bersama-sama menyokong agenda keterjaminan makanan negara ini?
1: Okey, baik. Setiap pelajar, mereka ni biasanya ada supervisor. Okay. So, paling simple basic adalah selalunya, yelah, supervisor ni mereka buat dia punya FYP, thesis, final project dan sebagainya lah. So, selalunya yang paling mereka rapat biasanya dengan supervisor lah sebab dia ada tempoh satu tahun yang dia buat project penyelidikan akademik bersama lah basically. So, selalunya pintu masuk dia selalu memang melalui orang yang mereka selesa. Dan kita tengok memang pattern dia macam tu. Di mana pelajar biasanya dia ada relationship dengan the new supervisor. So, situlah mereka akan datang balik. Kadang-kadang supervisor dia ada ajar kelas-kelas tertentu. Dia panggil balik, oh, dia ada anak murid yang kebetulan dalam industri yang berkaitan. Dan topik yang berkaitan, selalunya dia akan panggil balik bagi sesi talk sikit kat dalam kelas mereka dan sebagainya lah. Dan ada juga yang jadi rakan strategik. So, selalunya bila kita tengok ada boleh dibuat satu usaha ataupun kerjasama antara alumni ni yang berada di industri ni dengan universiti, selalunya kita akan cuba untuk ikat MOU, MOA dan sebagainya lah. So, dan selalunya kita bila dengan alumni ni, selalu mereka tanya macam, eh, macam mana kita nak terus berhubung dan nak updated dengan apa yang berlaku. Paling simple, kita akan cakap, okay, follow lah kita punya Facebook punya page. Alumni ataupun mereka punya fakulti ke, sebab sekarang ni social media UPM ni dia ada banyak. Ada universiti punya, ada jabatan, ada fakulti. Macam kami alumni sendiri pun kita ada kita punya Facebook page yang mana sangat aktif. Sangat-sangat aktif. So mereka dapat tengok, kadang-kadang rakan mereka keluar kat situ, kadang-kadang mereka sendiri ada keluar dalam page tersebut. So itu menyebabkan dia rasa macam macam dekat dengan kami lah. Dan sebenarnya apa yang kami sekarang ni tengah buat adalah kita tengah cuba untuk update semula database alumni-alumni yang ada ni. Sebab kadang-kadang mereka dah 10, 15, 20, 30 tahun dia dah tinggalkan universiti dan sebagainya. So kadang-kadang detail yang ada tu tak berapa nak updated. So kami pula memang kita ada email, kadang-kadang newsletter, ada majalah dan sebagainya. So situlah keperluan kita untuk dapatkan contactable punya punya contact lah basically kan. So kita pula di peringkat alumni ni kita cuba untuk always welcome alumni walaupun kita tak kenal dia. Kita ada sudut kita yang dekat pejabat kami lah. Ada sudut, ada kerusi dia, ada meja dia, dia boleh datang, dia boleh lepak situ, dia rasa selesa lah. Sebab selalunya dia macam segan tau, dia dah 10, 20, 30 tahun tinggalkan UPM. Tapi kita selalu dengar, eh, saya selalu je masuk UPM tu balik. Saya tanya, eh, kenapa masuk? Yalah, bila stres kerja dan sebagainya, kita masuk, kita ingat balik dulu-dulu, terus hilang stres tu kan. So, oh, daripada situlah tercetus idea, okay, kita buat sudut, alumni boleh datang bila-bila masa, ada, ada, macam saya beritahu tadi, ada kursi, ada meja, ada mesin air dia dan sebagainya. So, dia boleh just lepak chill dekat situ lah basically. Selain daripada itu juga, di peringkat persatuan, kita ada dua. Macam kami daripada pusat alumni, under UPM lah sendiri. Tapi kita ada juga NGO kami, iaitu Persatuan Alumni. So mereka juga ada effort mereka lah. Mereka ada buat program seperti Meet and Greet, yang mana dia cuba untuk kumpulkan seramai mana alumni on a regular basis. Sebulan sekali macam tu, dia just jemput secara random siapa nak datang. Kita ada makan sikit, minum sikit, datang, kita borak-borak dan sebagainya. Dan lebih penting lagi sebenarnya, apa yang kita cuba buat setiap 2 tahun sekali, kita akan cuba untuk untuk buat satu program yang lebih besar. So yang ni biasanya kita akan buat homecoming punya dinner. So yang ni selalunya kita sebut sebagai MSPG lah, Majlis Sirih Pulang ke Gagang. So yang terdekat ni contohnya kita adalah dia is done every once in 2 years. So the next one lepas ni adalah pada 22 November ni lah,
0: insyaAllah.
1: So itu akan ada dibuat di Dewan Besar UPM lah. Selalunya bila sebut Dewan Besar ni, ni saya suka cerita sikit. Dewan Besar ni dia memang feel very ada nostalgia dia. Satu sebab bila mereka baru saja melangkah masuk UPM, mereka akan banyak sangat program di Dewan Besar ni. Dengan dia punya apa, Minggu Perkasa Putera lah, dia punya orientasi dia. Dan selain daripada itu juga, biasanya Dewan Besar ni dulu-dulu dia dijadikan sebagai tempat final year exam. So selalu bila mereka kembali semula ke situ, kita tak ubah pun venue, sentiasa dekat situ supaya bila dia datang kepada ke majlis MSPG ni, homecoming ni, dia rasa macam we are coming back home. Selalu macam itulah dia rasa macam tu. So itu yang kita cuba ketengahkan, which is yang akan berlangsung tak lama lagi ni lah. So kita pun tengah nervous lah, insyaAllah, because usually it's a big event lah, the event yang besar lah. 22 November 2026 ni, insyaAllah. Okay, so kita, itulah saya, itulah kalau alumni kat luar sana, UPM ke mana-mana dan sebagainya, kembalilah semula ke alma mater, sumbang semula, dan itulah, kalau boleh be active. Dan homecoming memang setiap universiti dia akan ada, mesti ada. So pastikan you participate dekat, sebab dekat situlah you akan nampak lebih ramai lagi alumni-alumni lain, sebab it's big. Event tu biasanya dihadiri hampir-hampir 1,000 orang pun, in fact, daripada pelbagai jenis latar belakang. So networking selalu berlaku dekat situ. So itulah yang kita selalu menyerulah supaya mereka datang semula ke kepada kami ni, insyaAllah.
0: Okay, baik, itu dia, kita telah pun selesai untuk Hello Selangor Air Nutrisi. Mungkin doktor ada ada apa-apa sebelum mungkin kata-kata akhir ke, kan, apa yang apa yang ingin dipesan tu? Okay. Sikitlah sikit.
1: Okay. Tagline UPM ni basically dia berilmu berbakti lah, basically. So since kita pun dah launch baru ni, blueprint untuk keterjaminan makanan. So itu sebenarnya kita nak send a signal that actually we are serious. Kita serious dalam nak menjayakan usaha ke arah menstabilkan negara untuk mencapai keterjaminan makanan. This is something actually kita learn during COVID time, yang mana ada setengah benda yang kita biasa import yang tiba-tiba dia tak available pada masa tersebut. Dan kemudian bila dikaji, sebenarnya kita boleh produce sendiri. Cuma kita masih lagi adalah isu-isu dia dan sebagainya yang menyebabkan kita masih bergantung terus kepada hasil import. So benda inilah yang cuba kita nak cuba atasi, cuba local production, cuba untuk produce dalam negara sebanyak yang mungkin, supaya kita tak perlu lagi nak bergantung kepada import luar. So inilah sebenarnya matlamat keterjaminan makanan pun, iaitu semua orang ada akses. Ada akses ni maksudnya dia boleh beli, tak kira dia golongan apa sekalipun, dia ada akses, dia boleh beli makanan yang sihat. Dan local lah, of course, bila sebut tentang local production ni, of course dia akan tendensi dia untuk lebih sihat tu lebih tinggi lah, basically. Sebab locally produced, tak perlulah kita nak letakkan racun yang begitu banyak supaya dia boleh preserve. Sebab it's locally distributed dan sebagainya lah, basically. So itulah, dia memerlukan satu kolektif. Agenda ni memerlukan kolektif punya effort. Semua golongan, every stakeholders. Maksudnya di peringkat universiti kita ada peranan kita. Peringkat petani dia ada peranan dia. Peringkat pembuat dasar kerajaan dia ada peranan dia. Peringkat komuniti dia ada peranan dia. Di peringkat industri dia ada peranan dia. Dan kita ni sebagai ialah universiti yang mendukung aspirasi pertanian ni, we try to, of course kebanyakan apa namanya, warga kerja yang terlibat dalam bidang pertanian, kebanyakan mereka ni memang datang daripada UPM. Sebab asalnya memang daripada UPM lah, basically agenda pertanian ni. Cuma sekarang ni dah ada lah universiti-universiti lain yang terlibat dalam agenda, yang ada menawarkan kursus pertanian juga. Tapi asalnya memang UPM. Jadi kita cuba untuk kumpulkan balik. That's why kita keep on 2 tahun sekali tu, memang kita akan buat homecoming ni. Supaya apa? Dia datang semula ni, datang balik pada kami ni, datang balik, okay, boleh apa benda namanya, kongsi idea, boleh bertukar-tukar networking dan sebagainya lah. So itu je lah apa yang saya boleh sampaikan. Hopefully itulah, sekali lagi saya nak sebut tentang homecoming ni, insyaAllah kita nak seru supaya semua alumni datanglah ke homecoming kami yang akan diadakan pada 22 November ini. Supaya sama-sama dapat bantu untuk berbincang, networking ke arah nak menjayakan aspirasi keterjaminan makanan ni.
0: Okey, baiklah. Itu dia, kita telefon selesai untuk Hello Selangor Air Nutrisi ni. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Muaz bin Mahmud selaku Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia. Terima kasih, Doktor.
1: Sama-sama.
0: Okey, baiklah. Untuk Datus Kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Ni lagu request daripada tetamu kita. Bagi segar sikit. Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperikemanusiaan.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Nambah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tempat pukul 2.53 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan ni dah untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda merusi PM lokal. Okey, temankan DJ Cempaka pula selama 5 jam 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi, bukan esok hari, bukan lusa, insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Okey, kerana ada di antara kami yang terlibat dengan kursus. Okey, jadi insyaAllah untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye.

waktu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Lokal setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

pada akhirnya familiar dan individu baru saja berlalu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Kembali bersama saya Cempaka dalam PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Dan buat anda yang sedang bekerja, sedang memandu atau mungkin tengah sibuk berniaga kan, melayan pelanggan pula tu, walaupun di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan Ida baru saja selesai tadi.

0: Okey, baiklah, itu dia lagu Embun dari Datuk Sheila Majid baru saja berlalu. Okey, sekarang 3.20 minit petang. Kembali bersama saya, Cempaka Temankan Anda, okey? Dan kita nak teruskan untuk...
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini, okey? Kalau zaman dulu, RM350 sebulan untuk hantar anak ke pengasuh, mungkin kita masih boleh dengarkan. Tapi kalau zaman sekarang ini, mana nak dapatkan? Sekarang ini kalau kita nak cari pengasuh, RM600 pun rasanya tak lari, kan? Malah mungkin lebih tinggi. Itu pun bergantung pada kawasan dan jenis perniagaan, betul tak? Tapi ada satu perkongsian ini daripada seorang ibu yang menarik perhatian saya. Dia ceritalah tentang pengasuh yang sudah menjaga anaknya sejak bayi dan sekarang anak itu dah hampir 3 tahun. Yang menariknya di sini, sepanjang tempoh tersebut, katanya bayaran penjagaan

0: masih RM350 sebulan. Bukan itu sahaja, pengasuh berkenaan hanya menjaga anaknya seorang dan tidak mengambil bayi lain untuk dijaga. Dan kemudian ada satu lagi perkara lah yang buat ibu ini rasa sangat-sangat bersyukur. Pada satu ketika tu, dia kata dia tak dapat hantar anak kepada pengasuh selama beberapa minggu. Walaupun begitu, katanya dia tetap membayar RM350 penuh lah kepada pengasuh kerana menghargai komitmen dan menjaga hubungan baik. Tapi pengasuh tersebut memulangkan balik sebahagian daripada bayaran kerana merasakan dia tidak menjaga anak sepanjang tempoh berkenaan. Malah katanya kalau pengasuh bercuti selama seminggu, bayaran juga akan dikurangkan. Apapun, bila dah berjumpa pengasuh yang baik tu kan, penyayang, amanah dan boleh dipercayai macam ini, memang kita kena hargailah, sebab bukan mudah nak cari orang yang kita boleh serahkan anak kita kan. Dan dalam masa yang sama juga, kita rasa tenang bila nak pergi bekerja kan. RM350 tu mungkin nampak macam jumlah yang sangat kecil pada zaman sekarang ini, tapi kejujuran dan keikhlasan pengasuh ini yang sebenarnya buat kisah ini lagi menarik.
1: On the Hunt bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

0: kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
1: Yelah, Nyah. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
0: Apa kata abangmu? Kita buat lautan besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat mosquito.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Sebagai anak Selangor, Patik Najla Syazra binti Nordin daripada Kajang berasa amat berbesar hati dapat meraihkan detik istimewa ini bersama seluruh rakyat. Selama 25 tahun pemerintahan Tuanku, Selangor terus menjadi negeri yang dekat di hati Patik. Bagi Patik rakyat biasa, Tuanku bukan sekadar seorang sultan tetapi juga payung yang menaungi rakyat tanpa mengira latar belakang. Patik mendoakan agar Tuanku sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan, kesejahteraan untuk terus memayungi rakyat Selangor. Semoga negeri Selangor terus berkembang maju dan rakyat hidup dalam keamanan serta keharmonian. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku, menjunjung kasih atas segala jasa dan pengorbanan Tuanku. Daulat Tuanku.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!

0: 99.9.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: Surah baru saja berlalu meniti hari. Okey, sekarang 3:43 minit petang dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda, kita akan dengarkan dua buah lagu hari ini. Hari ini dari kumpulan Dynamic khas untuk anda, okey. Lagu yang pertama.

0: berkanda. Muzik berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 417. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 419. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 417.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor perkasa pembangunan luar bandar pacu ekonomi penduduk. Meru perlu lebih banyak ruang rekreasi imbangi pembangunan pesat. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pemerkasaan koperasi menerusi pembangunan kawasan Sabak Bernam Sabda berupaya memperluas pemasaran produk setempat selain memastikan sistem pertanian dan pelancongan berjalan baik mungkin. Pengerusi Sabda Datuk Rizam berkata, langkah itu membolehkan rantaian keterjaminan makanan terus diperkukuh selain mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah yang didominasi peniaga pasar borong.
2: Sabda jalan dengan baik walaupun ada beberapa kekangan dan halangan dari sudut tu menarik pelabur-pelabur besar. Walau bagaimanapun dari sudut penyusul

0: situasi ini yang perlu kita tangani, yang perpaduan kaum ini perlu juga diberi perhatian.
1: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tingginya tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.

0: aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak pemecahan tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Majlis Perbandaran Hulu Selangor atau MPHS menanggung implikasi kewangan kira-kira RM300,000 susulan pengurangan 30% kadar sewa Medan Selera dan gerai milik PBT itu. Yang dipertuanya Julaiha Jamaluddin berkata, pengurangan sewa yang dilaksanakan secara automatik sejak Julai lalu bertujuan meringankan kos operasi peniaga selain membantu mengekalkan harga jualan makanan. Pengurangan itu membabitkan tempoh 6 bulan dengan implikasi kehilangan hasil kira-kira RM300,000 kepada MPHS. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan hujan ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Sabak Benam, Klang dan Kuala Langat. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

jam kedua sekarang ini. Itu dia Fauzia Latif, baru saja berlalu dia dan selamat menunaikan solat asar yang telah pun masuk tadi jam 4.17 minit petang. Okey, sekarang 4.30 minit petang. Okey, waktu untuk yang bekerja di sektor kerajaan dah nak balik kan. Mungkin sekarang dah mula kemas-kemas meja, tutup komputer kan, yang baru nak gerak balik ke rumah atau nak cari makan tu sebelum balik. Okey, hati-hati di jalan raya ya. Jangan rush-rushing, santai-santai saja. Semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Okey, yang masih lagi bekerja tu ataupun masih lagi sibuk dengan urusan masing-masing, cepat keterus temakan anda. Okey, petang ini kita layan dahulu lagu dari Tan Sri SM Salim, Apa Dah Jadi, Selangor FM.

kita dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka melepaslah juga. Keluarganya tu memilih sangat susah.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

Itu adalah lagu dari Baby Acha baru saja berlalu, Rindu Asmara. Okey, jadi tinggal beberapa hari saja lagi sebelum Belanjawan 2027 dibentangkan. Tentunya ada yang dah mula tertanya-tanya di sini. Tahun depan apa pula yang bakal diumumkan untuk kita semua, okey? Antara perkara yang diberi perhatian ialah kos sara hidup dan subsidi, pendidikan dan TVET, kesihatan, pelindungan sosial serta peluang pekerjaan. Bukan itu sahaja, kerajaan juga melihat kepada perkembangan teknologi dan AI, sokongan untuk PKS dan perniagaan, pembangunan infrastruktur serta ekonomi hijau. Jadi kalau anda nak tahu apa yang bakal diumumkan nanti dan perkara mana yang mungkin memberi kesan kepada kehidupan kita, jangan lupa ikuti Perbentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober hari Jumaat ini secara langsung menerusi TV1. Layan dulu lagu dari Dato' M. Nasir, Raja Wali, Terbang Tinggi, Selangor FM.

akustetik baru saja berlalu lagu dari OAG. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam Pink Local, 4.55 minit petang. Dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu lagu dari

0: kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safurin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa, dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya, selain memendekkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini, KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Muhtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Okey, sekarang tepat 5.15 minit petang. Dan macam biasalah kita ada Biz On Air di segmen ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Nadira Azhar di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai.
1: Hai Nadira. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Ya, dengarnya tengah sibuk berniaga tu.
2: Ah, ya, betul-betul.
1: Ya, tak apa ke ni kacau awak ni?
2: Tak apa, sekejap tak apa.
1: Alhamdulillah. Okey, untuk permulaan Nadira, boleh cerita sikit tentang bisnes yang dijalankan sekarang?
2: Okey, saya meniaga mini cakoi dan juga donat nenen. Di tepi jalan saja.
1: Okey, macam mana bermulanya idea untuk jual mini cakoi dan apa tadi, donat nenen? Ha.
2: Okey, actually bisnes ni saya start dah lama, dalam 4 tahun macam tu, 4 tahun lepas. Saya start sebab sejak macam ada isu lepas PKP tu, lepas gaji tu, so saya macam bercadang untuk buat bisnes saya sendiri walaupun saya tak ada pengalaman ke apa.
1: Okey, redah saja masa tu eh.
2: Ya betul.
1: Di lokasi mana tu gerai?
2: Okey, gerai Bapak Cakoi ni berada di Jalan E1 Taman Melawati.
1: Okey, sekarang ni ada siapa yang tolong awak, Nadira?
2: Okey, sekarang ni kita tak ada staf apa-apa, dan suami saya je berdua.
1: Okey, jadi macam tadi selain mini cakoi, anda juga jual donat nenen kan? Macam mana tercetusnya idea untuk jual dua-dua menu ini?
2: Okey, actually bermula kita jual mini cakoi saja.
1: Okey, lepas tu?
2: Lepas tu, bila ramai yang request untuk try buat donat, so saya pun cubalah taut cabaran tu untuk buat donat nenek saya sendiri.
1: Jadi macam mana sambutan setakat ini?
2: Okay, Alhamdulillah.

0: Sejak kemarin saya dapatlah buat dalam 200 pieces sehari.
1: Selain selain apa? Najirah jual dekat gerai kan? Ada ambil tak untuk tempahan majlis apa-apa ke?
0: Ya betul. Untuk mini cakoi kita ada buat tempahan catering. Untuk event ataupun rumah terbuka ke, kenduri akikah, apa semua pun ada.
1: Okey, jadi apa yang Nadirah paling penting kan bila menyediakan makanan untuk pelanggan?
0: Okey, yang firstly adalah kita punya kebersihan dan juga rasa tu.
1: Ya. Okey, awak buat semua-semua ni dari pukul berapa tu Nadirah penyediaannya?
0: Okey, saya start lepas subuh. Dalam pukul 7 macam tu, lepas hantar anak sekolah, terus saya buat preparation.
1: Mula buka gerai pukul berapa?
0: Okey, gerai kita buka dalam pukul 12 macam tu.
1: 12 tengah hari sampai pukul berapa tu?
0: Okey, sampai pukul 7, tapi misalnya kalau kita habis awal, kita akan tutup awal.
1: Okey, macam itu. Okey, Nadirah, kita berhenti rehat sekejap. Okey, kita lain dulu lagu drama band Aku Yang Salah, Selangor FM.

0: korang tempah dalam kuantiti yang macam mana tu?
1: Okey, macam cakun ni, dia ada package-package dia.
0: Okey.
1: Okey, paling sikit package dia untuk 200 ke 300 orang.
0: Okey, awak buat seorang-seorang ke?
1: Okey, saya buat dengan suami saya berdua je.
0: Okey, anak tak kacau eh? Manalah tahu kan saya pun nak menguli juga macam Umi dan abahnya.
1: Dia boleh sell service bila dekat event nanti.
0: Okey Bella, berniaga makanan ni kan mesti orang kata ada cabaran tersendiri Nadira. Jadi apa yang paling mencabar bagi Nadira sepanjang menjalankan bisnes ini?
1: Okey, actually yang paling mencabar adalah untuk kita konsistenkan untuk kita konsistenkan cara handle untuk buka kedai dan kitchen ni semua.
0: Jadi benar tak ada pelanggan bagi feedback yang sampai sekarang ni Nadira masih ingat?
1: Setakat ni memang tak ada yang negatif lagi. Hanya positif, Alhamdulillah. Cuma kalau setakat macam macam sikit-sikit komen negatif tu adalah, tapi saya okey aja, boleh improve kan.
0: Jadi macam mana Nadira uruskan dari segi masa tu Nadira, dan juga persediaan ialah sebab berniaga di gerai, lepas tu buat untuk majlis lagi dalam kuantiti yang banyak. Macam mana Nadira uruskan masa tu?
1: Okey, untuk pengurusan masa, macam dekat gedai kita buka daripada Isnin hingga Jumaat.
0: Okey.
1: Dan selalunya untuk tempahan catering ni, selalunya customer order sama ada hari Sabtu ataupun Ahad.
0: Okey. Jadi ada tak menu yang pada awal-awalnya Nadira awak tak sangka ni akan dapat sambutan kan, tapi rupanya ramai yang suka, Alhamdulillah. Ada tak?
1: Oh okey, antara menu dia adalah Cakur Bon Nenen dan juga Mini Cakur ni.
0: Kenapa awak namakan dia apa tadi, donat nenen?
1: Ya betul.
0: Dia sebab dia comel-comel je eh?
1: Dia bulat dan kita salutkan dengan susu. Actually nenen tu adalah susu.
0: Okay.
1: Sebab dia fikir mungkin orang akan pelik dengan nama dan konsepnya, tapi rupanya ramai yang suka, dan dari situlah orang, actually nama saya viral dekat track disebabkan nenen tu.
0: Okey, jadi okey, bercerita tentang pasal bisnes makanan ini Nadira, apa yang paling Nadira suka tentang menjalankan bisnes makanan ini?
1: Okey, saya paling suka bila dapat tengok orang enjoy makanan yang saya buat tu.
0: Yelah, siapa tak suka kan? Semua suka.
1: Bila pelanggan datang balik dan cakap Alhamdulillah sedap, tak sangka sedap, anak-anak pun suka, semua sukalah.
0: Betul. Jadi lepas ini ada tak perancangan ataupun perancangan Nadira nak tambah lagi menu ataupun nak kembangkan lagi bisnes?
1: Okey, insyaAllah memang ada. Sekarang saya nak lebih fokus pada Mini Cakur dan Donat Nenen sebagai produk utama. Okay. Lepas tu mungkin akan ada beberapa flavor dan menu baru.
0: Jadi kalau ada pendengar kita yang nak cuba rasa makanan yang Nadira jual ni, atau nak buat tempahan catering, majlis ke, macam mana mereka boleh hubungi Nadira? Silakan.
1: Okey, boleh Waze ataupun Google sahaja Baba Cakui Taman Melawati, ataupun boleh WhatsApp saya untuk order dan tempahan. Dekat TikTok, Instagram, chat semua ada.
0: Nombor Baba WhatsApp-nya?
1: Okey, untuk nombor WhatsApp 012 720-1532.
0: Okey, kalau di thread ataupun di TikTok nak cari nama
1: Baba Cakoy.
0: Baba Cakoy. Okey, jadi terima kasih Nadira.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kerana awak berkongsi petang ini walaupun sibuk berniaga sekarang ni. Semoga perniagaan awak dimudahkan rezeki kan.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga perniagaan awak dikenali ramai dan dipermudahkan segala urusan.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari Budak Kacamata Bintang Selangor FM.

0: bertemu dengan saya Cempaka dan juga kita ada Nadira Azhar untuk Biz On Air hari ini. Okey Nadira.
1: Ya.
0: Nak tanya ni kalau untuk catering ataupun majlis kan biasa

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kita nak teruskan untuk ulangan Merafak Kasih. Okey, dan untuk anda yang tak sempat nak dengarkan pagi tadi, jangan risau. Petang ini kami bawakan ulangannya Merafak Kasih untuk anda kejap saja lagi, okey. Kita nak dengarkan episod yang ke-9 hari ini, keunikan pusaka Raja Tun Uda Shah Alam.
0: Merafak Kasih.
2: Jadi daripada saya bekerja dengan tuanku ni, saya kerja kat sini 18 tahun. Bila saya tengok, oh tuanku ni, saya tengok Dato' Zack, very adab sopan ni. Memang dia garang, orang nampak dia garang. Tapi dia very, very loving, very caring. Like a leadership father, father leadership, Dato' Zack. Next tengok Dato' Faisal, walaupun dia tuan-tuan gini kan, tapi dia, dia pergi, tak apa, you duduk depan, dia nak pergi, dia jaga adab. Itu juga dengan Isyam pegawai ni. Mana orang istana ni dia memang follow apa tuanku nak jaga. Jadi tuanku sebagai seorang anak raja, jiwa dia halus. Itu je yang selalu explain pada orang. Jiwa dia halus. Jadi kadang-kadang kita tak think for granted, dia tak. Dia memang nak sincere-sincere sungguh. Macam itulah. Jadi saya niat daripada saya start dengan dia kata duit promohat, aku kena cerita ni korang. So saya panjang, siapa yang cerita ni, nanti berulang kali you dengar cerita kan. Same story kan. Dia very particular. Ada satu time tu, ada satu program, saya dan satu program tengah bercakap kat depan majlis. Sekali nampak Cik Z, Datuk Z call hari Sabtu, dalam pukul 12 dia call saya tu. Saya pun keluar sekejap cakap, ya Datuk Z pergi. Ha, maksudlah you kat mana? Tak maaf Datuk Z, saya dalam program, tadi saya tak angkat. Ya, tak ada ni tuanku ni. Pesan tuanku. Apa dia? Kawan dia datang daripada Singapura on Saturday. Memang dia cat tanya, ramai sangat. Bagus dia kata. Cuma satu je, kasut sepah. So you make sure. Sebab kan kita tak pergi buka kasut. Jadi user ni dia malas nak masuk kasut, dia taruh kasut kat depan tu. Jadi staff I pun tak tegur, tak nak masuk kasut, tak apalah. Jadi kebetulan kawan dia dari Singapura datang, nampak kasut sepah. Tapi orang ramai lah sebab selambat kasut. Kita okey Datuk, nanti saya ni. Make sure tau Masrah. Immediate. Okay, immediate. Tua call staff saya, betulkan kasut siapa? Betul pun. Okay, kau pergi cari semua, buat announcement, masing-masing ambil kasut, taruh dalam beg. Terus kita orang tempah beg. Sebab apa? Rupanya beg tak cukup. Kita print cuma dalam apa, 1,000, 2,000 tu tak cukup. Sebab orang datangnya 5,000, 3,000. So kita print lagi 3,000 beg. And beg tu, kita dapat idea tu, tuan-puan, idea sebab tak nak orang masuk kasut sedih. Sebab bila masuk kasut, segala benda-benda datang kan. Jadi kita buatlah, kita ingat pergi Mekah. Pergi Mekah berjuta tapi bersih. Sebab apa? Dia masuk pasir bag. Saya kata okey, kita buat bag tu. Buat bag tu. Saya pun cakap dengan Datuk Zack. Datuk Zack, nak baju. Ha? You tak nak bagi orang pakai kasut? Datuk Zack kan dia nak macam nak marah kan. Yelah Tok, sebab nak jaga bersih Tok, tengok karpet ni, sayang dah lah karpet ni mahal. Jadi kalau bersih tu, kan tagline kita, library my second home. Kita masuk rumah kan tak pakai kasut. Okay, tak apa, nanti saya cakap dengan tuanku. Lepas tu, kena lagi dalam program kat sini. Datuk Z call lagi. You kat mana? Program lagi? Program tu dalam kat ni. Ni tuanku dah cakap dah. Tuanku kata, mana ada dalam dunia yang orang campur kasut masuk library? Tak boleh. Oh tak boleh Datuk, saya dah. Tak boleh, jangan. Tuanku kata titah dah, tak boleh dah. Hari perasmian tu pakai kasut. Okey Tok, okey. Dah sedih lah rasa kan. Sedih lah. So, sebab kita dah operasi 6 bulan tak cabut kasut. Bersih kan. So hari perasmian tu kasut. Apa tu tuanku cakap, Datuk Z cakap, tuanku semua kasut kan bersih. Tuanku tak apa, orang lain ni kata. So okay, masuk. Allah punya kuasa sekali lagi. Bila habis semua, tuanku dah happy semua, balik nak keluar tu, kita orang dah tampal dah 6 bulan. Please take off your shoes. This put in the bag, apa semua. Lepas tu, raja muda baca. Oh, puan, actually you have to take off the shoes. Actually we plan that this lobby not to use shoes so that it's clean, very refreshing. Wow, that's cool. Lepas tu tuanku pun kata, oh, what do you think? Okay ke? Yeah, cool. Okay, puan, on. On balik cabut kasut. Itulah jasa raja muda. Sebab bila kita tak pakai kasut, macam mana I nak buat? Nak simpan dalam loka, loka pula beribu ramai. Dia fikir, kita buat macam kat Mekah boleh tak? Jadi kita orang kita buat beg tu. Lepas tu ada juga orang ambil beg, buat souvenir. Buat balik, okey lah.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, well, mungkin ada yang baru keluar pejabat tu. Ha, ada yang tengah ambil anak dari sekolah. Ada yang singgah beli barang dapur pun ada juga. Yang berniaga pula mungkin masih sibuk melayan pelanggan. Kan, buka gerai ke atau kedai makan. Mungkin ada juga yang petang-petang ini pergi bersenam, berjoging, bawa anak ke taman. Kan, mungkin ada juga yang pilih untuk duduk santai-santai jatuh rumah sambil dengar radio. Apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan dengan kita. Okey, 019-330-4422. Jom call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Layan dahulu lagu dari Search Isabella Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya Betul sekitar Lembah Kelang, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWE arah selatan, Shah Alam ke Setia Alam. Di E1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan. Di E2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, kewajipan ke persimpangan Sunway dari arah barat Kinara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara ke Puchong dan Sunway ke kewajipan. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit arah utara, Sifil ke Ebor Utara arah selatan, Shah Alam ke Sifil. Di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah selatan, Sapura ke Demains. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan, Jalan Bangsa ke Pantai Dalam dari arah timur, persiaran kewajipan ke Bandar Sunway dari arah barat, Sunway Piramid ke persiaran jengka. Di E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Jalan Majlis ke Taman Megah dan Taman Megah ke Damansara Utama dari arah selatan, TTDI ke SS2 dan Plaza Tol PJS ke IOI Puchong. Di E13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA arah selatan, persimpangan Kota Kemuning Kesas ke persiaran Anggrek Mokara. Di E20 Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah selatan, Bukit Jalil

0: Maib sedang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

baiklah, itu adalah lagu dari Rahim Ma'ruf, lagu Cinta Crystal versi baru 2011. Okey, sekarang 6.14 minit petang. Jadi selamat petang warga Selangor. Tapi ada juga kan yang dari Perak, Nilai, Pahang, dan ada juga yang meraihkan untuk apa orang Selangor buat petang ini. Terima kasih, okey. Dan kalau sekarang anda tengah buat apa, buat kerja sambil dengan radio terpasang tu, saya nak tahulah anda di situ ke. Jangan senyap-senyap, okey. Apa pun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan dengan kita, okey. 019-330-4425 untuk anda kan WhatsApp, ada di Shah Alam, di Seksyen 7. Nabila katanya tengah lipat kain cepaka sambil dengar radio. Terima kasih Nabila. Juga ada Fatin dari Cyberjaya. Hai Fatin. Okey, katanya masih lagi dekat pejabat ni, belum boleh balik lagi. Jadi saya buka radio Selangor lah, temankan saya siapkan kerja ini. Terima kasih Fatin. Juga ada Din dari Kapar, katanya tengah berniaga dekat gerai ni cepaka waktu macam ini. Katanya pelanggan dah mula datang nak membelilah. Saya jual air soya dan kuih muih, macam-macam ada. Okey, jadi terima kasih Din, selamat berniaga untuk anda. Semoga ramai pelanggan yang membeli hari ini. Terima kasih. Dan Cikgu Noli dari Beran Station Tanjung Malim Perak. Hai Cikgu Noli, katanya salam hari Selasa cepaka sebagai pendengar setia Selangor FM. Katanya turut berasa sedihlah atas pemergian salah seorang warga kerja Selangor, iaitu DJ Irene. Katanya terkejut sangatlah dengan khabar berita tersebut. Katanya salam takziah buat seluruh warga kerja Selangor FM, juga salam takziah buat keluarga arwah. Terima kasih Cikgu Noli. Dan katanya lagi, sama-samalah kita mendoakan agar roh arwah dicucuri rahmat dan semoga ditempatkan bersama-sama orang yang soleh. Amin. Katanya sedang melakukan rutin petang ini cempaka bagi kucing-kucing gelandangan makan sambil layan Selang FM. Terima kasih Cikgu Noli. Juga ada yang menyapanya orang Puchong. Jauh benar orang Puchong. Kat Zaini kita macam biasalah, katanya orang Selangor petang ini tengah tanam sawi sambil layan Selangor FM. Terima kasih Kak Zaini. Jom kita layan dahulu lagu Mengerti Kak Ryu Selangor FM.

Ya, walaupun usia kita makin meningkat, tapi tak salah ya kalau kita berjiwa muda. Bertempatlah ya. Dan paling penting, positif selalu, okey? Hidup perlu ceria dan gembira. Salam sayang dari saya, Rosita Rohaizat.

0: Okey, baiklah PM Local di jam keempat bersama saya cuba ketemukan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, buat anda yang masih lagi dalam kereta tu, mungkin baru keluar pejabat kan, tengah ambil anak atau sedang menuju ke destinasi masing-masing, jadi pandulah elok-elok. Okey, jangan rushing. Juga ada yang menghantarkan voice note ini, Pak Lang. Okey, jom kita dengarkan apa Pak Lang cakap ni.
1: Assalamualaikum, DJ Cempaka.
0: Ya, saya.
1: Biasalah petang-petang ni, ronda-ronda. Jam tak dapat dipisahkan dengan jalan raya.
0: Ya.
1: Horn tak boleh lebih-lebih.
0: Okey.
1: Nanti orang depan, orang belakang marah. Itu ajalah, sabar ajalah ya.
0: Sabar ajalah.
1: Janji sampai. Selangor FM, pilihan tepat. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Okey, baik, itu Pak Lang. Macam biasalah Pak Lang kita ni kan. Terima kasih Pak Lang. Dan selepas ini kita nak ikuti rancangan Mawadah. Okey, macam biasa yang telah disediakan oleh penerbit DJ Awan dengan tajuknya Kekeliruan Umat Bahagian 2. Layan dahulu lagu Juliana Bonas.

0: Mawaddah.
1: Kita mulai dengan bab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, di muka surat 2, iaitu bid'ah. Ya, insyaAllah, oleh kerana masa kuliah ini agak lapang berbanding dengan kuliah maghrib, sangat terhad, 40 minit, 35 minit dah habis. Saya ada target towards the end of the kuliah. Bid'ah, apa-apa sahaja tajuk yang kita bincangkan, sangat penting kita mulai dengan ta'rif, definisi. Kot nanti orang bincang lain, kita bincang lain. Akhirnya kita berbalah benda yang berbeza. Baik, bid'ah apa dia? Apakah makna bid'ah? Dari segi bahasa, mudah sahaja, perkara yang baharu, yang dahulu tidak pernah dibuat orang. Ya, dulu tak ada orang buat, sekarang baru ada orang buat. Perkara baharu itu baik atau buruk tak penting, yang penting baru. Perkara baharu itu urusan agama atau urusan dunia tak penting, yang penting baharu. Dalam bahasa Arab disebut ihdatsu syai'in ma lam yakun, buat satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Misal kalau kita masih ingat pada masa awal-awal pandemik COVID-19, bahkan hinggalah baru-baru ini, kita melakukan perbuatan solat berjemaah dengan kita minta orang jarak antara makmum dengan makmum. Sebelum itu tak berlaku. Mungkin berlaku orang sembahyang jarak-jarak, tetapi diarahkan, ditetapkan supaya kita sembahyang jarak-jarak, maka itu bid'ah kerana dahulu tidak pernah berlaku. Demikian misalnya kalau ada orang cipta kereta terbang, kalau kapal terbang dah lama, kereta terbang. Jadi pertama kali orang cipta kereta terbang, kereta terbang itu namanya bid'ah, sebab sebelum ini tidak ada. Yang kita penting nak faham bukan yang itu, walaupun ada kaitan yang kuat antara ta'rif bahasa, yang lebih penting adalah ta'rif syarak, the technical definition of bid'ah apa dia. The literal definition mudah, benda baru dulu tak ada, itu bid'ah. Dalam mentakrifkan bid'ah dari segi syarak, para ulama mempunyai dua pendekatan, dua approach. Satu approach yang umum, luas. Satu approach yang khusus, sempit. Saya bagi contoh supaya kita faham apa maksud umum dan khusus. Kalau kita bayangkan, ada dua orang toke ladang durian. Masing-masing ni toke ladang durian. Buat contoh durian lah, musim durian sekarang ni. Ke dah habis musim? Masih kan? Okey. Jadi toke ladang A, dia ni ada pendekatan yang umum. Toke ladang B, pendekatan dia khusus. Maksudnya apa? Toke ladang A ni, dia bagi satu bakul yang besar kepada pekerja dia. Arahan dia pergi ke ladang, kutip durian. Durian kan banyak jenis. Yang top tu apa? Musang King, apa Black Thorn lah, macam-macam lah. Ada D24, ada yang durian kampung. Jadi arahan dia luas. Yang penting kamu ke ladang, nampak durian, kutip, masuk dalam bakul ni. Jenis apa itu kemudian cerita. Sementara toke ladang B, pendekatan dia khusus. Awal-awal lagi dia telah berikan dua bakul kepada pekerja dia. Dia bagi arahan, bakul yang warna kuning misalnya, masukkan Musang King. Bakul yang lagi satu ni warna biru misalnya, lain daripada Musang King. Kerana mungkin demand untuk Musang King tu tinggi. So awal-awal dia telah khususkan bakul yang warna kuning hanya untuk Musang King saja. Yang bukan Musang King masuk bakul lagi satu. Baik. Secara pendekatan awal kan berbeza. Ladang A satu bakul besar, semua jenis durian masuk sekali. Ladang B Musang King lain bakul, lain daripada Musang King lain bakul. Tetapi agak-agak yang ladang A itu, adakah nanti di perakhirannya dia akan jual campur sekali Musang King pun dengan apa tu durian kampung pun harga sekali? Jelas tidak. Dia nanti akan asingkan juga. Tapi pengasingan itu datang kemudian. Itulah yang berlaku dalam pembahagian bid'ah. Ada ulama yang membuat satu bakul besar. Bid'ah itu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan agama atau dunia tak kisahlah, baik atau buruk pun tak kisahlah. janji zaman Nabi SAW tidak berlaku, sila masukkan dalam bahkul bid'ah semua. Ha, ini pendekatan yang umum. Sementara ulama' pendekatan yang kedua, daripada awal dia telah sediakan dua bakul. Satu bakul untuk bid'ah, satu lagi bukan bid'ah. Dua-dua tu benda baru. Tapi benda baru itu disiasat dulu. Kalau benda baru itu ada sokongan dalil, yang itu jangan masuk dalam bakul bid'ah. Habis yang nak masuk dalam bakul bid'ah yang mana? Benda baru yang tak disokong oleh dalil sahaja. Ha, yang macam itu kita masuk dalam bakul bid'ah. Tapi yang tadi itu kan yang ada dalil pun benda baru juga. Ha, maka ulama' pendekatan kedua kata, yelah kalau dari segi bahasa, bolehlah kita kata bid'ah lah juga, benda baru. Tapi dari segi syarak kita tak mau. Kita nak fokus bid'ah ini baharu, campur, tak disokong oleh dalil. Baru kita masuk dalam bakul bid'ah. Tapi kalau baharu, dalam masa yang sama ada dalil yang menyokong, yang itu kita tak mahu masukkan dalam bakul bid'ah. Setakat itu jelas ya.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Baik. Natijah akhirnya sama. The practical consequence of both is still the same. Kenapa? Kerana yang bakul yang besar tadi, yang semua dia masuk dalam bid'ah, last-last dia cek dalil juga. Kalau ada dalil, kata dia bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baru. Kenapa hasanah? Kerana ada dalil. Bid'ah hasanah inilah di sisi ulama' satu lagi tak dinamakan bid'ah langsung. Kenapa? Ada dalil. Tapi sama saja. Sementara bid'ah yang tidak disokong oleh dalil, yang itu di sisi ulama' pendekatan yang pertama, kerana awal-awal dia telah namakan bid'ah dahulu, maka diletak satu deskripsi tambahan, sayyi'ah. Bid'ah, sayyi'ah. Bid'ah kerana baharu, sayyi'ah maknanya buruk. Kenapa buruk? Kerana bercanggah dengan dalil. Bid'ah sayyi'ah inilah, di sisi ulama' pendekatan yang kedua, dia namakan bid'ah sahaja. Sebab di sisi dia sudah understood, bid'ah tu tak disokong oleh dalil. Kalau disokong oleh dalil, kita tak namakan bid'ah dari awal. Ha, jadi nampak ya, perbezaan hanya pada penjenamaan saja. Isi sama. Kedua-dua kumpulan ulama' ini bersetuju bahawa ada perkara baharu zaman Nabi SAW tidak berlaku perkara baharu tersebut, namun tidak haram kita melakukannya kerana disokong oleh dalil. Dan ada perkara baharu yang haram kita melakukannya kerana bercanggah dengan dalil. Cuma nak namakan apa yang tak haram tadi? Ada yang namakan bid'ah hasanah, ada yang tak namakan bid'ah langsung. Nak namakan apa yang bercanggah dengan dalil? Ada yang namakan bid'ah sayyi'ah, bid'ah buruk, ada yang namakan bid'ah sahaja. Sebab di sisi dia understood, bid'ah tu bercanggah dengan dalil. Ya. Jadi kesimpulan, la musyahhata fil istilah. Tidak ada pergaduhan, perbalahan sekadar nak menetapkan istilah. Kamu nak panggil bid'ah hasanah, silakan. Kamu tak nak panggil bid'ah pun tak ada masalah. Yang penting perkara baharu ni tak haram. Kamu nak panggilkan bid'ah sayyi'ah boleh. Kamu nak namakan bid'ah sahaja pun boleh. Yang penting perkara ini dilarang. Baik. Saya bagi contoh. Kenapa tak perlu kita ni berbalah perkara istilah? Kerana benda sama. Saya relate pengalaman saya masa form 1. Ya. Saya dulu di Malay College. Datang tu pelajar daripada seluruh negara. Terengganu ada, Kelantan ada, Johor ada, Kedah ada, Selangor ada. Boleh kata Sabah, Sarawak pun ada. Best saya tu ada 2 orang daripada Sabah, 2 orang dari Sarawak. Bila form 1 baru nak bergaul, baru nak integrate, dia punya semangat kenegerian tu tinggi sikit lah. Yang Kelantan, kecek Kelate, Terengganu, cakap Terengganu. Kedah, hang aku. Ya, jadi integration tu belum lagi. Maka berlakulah satu pertikaian, perdebatan antara 2 orang membincangkan satu hidangan yang dihidangkan kepada kami di asrama. Satu kata ini nama dia cincau, satu lagi nama dia lengkong. Dia kata bukan cincau ni, lengkong. Lengkong ya, lengkong begitu. Lengkong orang mana? Orang utara ya. Perak panggil lengkong, Selangor KL panggil cincau. Jadi bergaduh padahal benda sama kot. Tapi itulah budak-budak, cincau, lengkong, cincau, lengkong. Akhirnya datang satu orang, kita kata panggil dia jadi pengadil. Kalau dia kata cincau, ya mana cincau yang betul. Kalau dia kata lengkong, mana lengkong yang betul. Jadi tanya, cuba kau datang, ni kat tempat kau panggil apa? Dia pun tengok, oh, beledai hitam. Beledai hitam tu, beledai hitam tu bahasa Terengganu. Jadi apa faedahnya? Cincau kah, lengkong kah, beledai hitam kah? Yang penting kan benda yang sama. Budak-budak tak ada masalah. Kita dah dewasa, takkan kita masih nak berbalah ini bid'ah kah, bid'ah hasanah kah? Yang penting ada perkara baharu disokong oleh dalil, tidak haram kita lakukan. Ada perkara baharu yang bercanggah dengan dalil, maka haram dilakukan. Baik, baru kita pergi kepada isi kitab. Setelah kita faham, mudah kita faham apa yang tertulis dalam kitab. Pendekatan yang umum misalnya dipegang oleh Sultanul Ulama, ini gelaran beliau, Sultan kepada para alim ulama, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, mentakrifkan bid'ah secara umum, secara luas. Fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW namanya bid'ah. Jadi ta'rif itu umum, semua perbuatan yang tidak pernah dibuat pada zaman Nabi maka namanya bid'ah. Baik atau tidak, tak relevan. Yang penting tak ada zaman Nabi. Selepas itu baru dikelaskan. Kalau baik, namanya bid'ah yang hasanah. Kalau buruk, namanya bid'ah yang sayyi'ah. Ataupun disebut juga dolalah. Sayyi'ah maknanya buruk. Dolalah maknanya sesat. Sementara pendekatan yang khusus, misalnya diberikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ta'rif dia macam mana? Kata dia, bid'ah itu adalah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Satu perkara yang baharu diadakan yang tidak ada asal. Asal di sini makna dalil.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 705. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 707. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 706.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: mata.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
4: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isytiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: itu dia lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza Rengcong, okay, juara carta hits 20 Selangor FM minggu lepas. Jadi untuk anda yang nak undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM, okay, jadi tekan saja link di Instagram dan juga Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okay, baiklah, kita nak ikuti ingat-ingatkan dan kita nak dengarkanlah perkongsian dari Ustaz Wadi Anwar kejap lagi. Semoga bermanfaat untuk anda yang mendengarkan.
1: Engkau dengan Allah, hidup mencabar, saya tahu. Dan dalam dewan kita bersama-sama hari ini, anak-anak remaja yang hadir ni sangat luar biasa, boleh mai beratus-ratus kilometer. Johor pun ada, Masya Allah. Syat, tadi waktu Abang Faizal tanyakan, yang mai pada Johor, yang mai pada Melaka, yang mai pada Selangor, mai pada Pahang. Subhanallah. Tujuan satu je, bukan nak mai tayang motor pun. Motor dia pun tak set pun, berapa kali tukang tayar. Tapi mai untuk majlis ilmu, Masya Allah. Yang tu yang kita nak pada hari ini, semua kembali rasa bertuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia apabila dia kembali kepada Allah, dunia dan akhirat dia bahagia, insyaallah.
2: Baik, siapkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Assalamualaikum, Patik Muhammad Syurama bin Zuki dari Subang Jaya mengucapkan setinggi-tingginya tahniah buat tuanku sempena Jubli Perak Pemerintahan Sultan Selangor. Bagi Patik sebagai rakyat Selangor, tuanku bukan sekadar seorang pemerintah tetapi juga menjadi simbol perpaduan dan kebanggaan negeri Selangor. Patik sangat menghargai segala jasa dan keprihatinan tuanku selama ini. Semoga tuanku terus dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Harapan Patik Selangor akan terus maju, aman dan makmur di bawah naungan tuanku. Selamat Jubli Perak, tuanku, Daulat tuanku.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

itu adalah lagu dari Haida Hajat Baru saja berlalu. Okey, jadi malam ini jangan lupa jam 9.15 minit malam nanti. Okey, kita ada curahan hati dalam dari rasa dan tajuk kita malam ini Ayah Bukan Sekadar Ada bersama Dr. Muhammad Al-Bari Abdul dari Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak UPSI bersama dengan N kejap lagi dalam segmen malam hari 812 ataupun MH 812. And akan temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini, okay, tepat jam 8 malam nanti. Jangan lupa ikuti bulletin Selangor FM 8 malam. Jadi saya cepatkan untuk diri dahulu, okay, jumpa nanti esok tak ada, jumpa hari Khamis, okay? Jadi saya tinggalkan anda. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: DM Lokal di Selangor FM, pilihan

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, hampir 8,000 guru JAIS diperkasa sebagai jaringan dakwah Selangor. AKPS diberi akses bilik kawalan lebih 5,000 CCTV di KLIA. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hampir 8,000 guru pendidikan Islam di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS berpotensi diperluas peranannya sebagai jaringan dakwah di negeri ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, peranan guru berkenaan bukan sekadar mendidik di bilik darjah, malah sebahagiannya turut mengajar di masjid dan terlibat dalam aktiviti dakwah komuniti. Katanya, jaringan itu perlu diperkasa dengan penguasaan isu semasa termasuk teknologi dan kecerdasan buatan AI supaya pendekatan dakwah terus relevan dengan masyarakat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberikan akses ke bilik kawalan yang memantau lebih 5,000 kamera litar tertutup CCTV di KLIA Terminal 1 dan 2. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, akses itu dipersetujui Malaysia Airport Holding bagi membolehkan AKPS memperkukuh pemantauan aspek keselamatan di pintu masuk negara. Bilik kawalan berkenaan katanya ketika ini diuruskan MAHB bagi memantau pergerakan penumpang, namun aspek keselamatan belum dipantau secara khusus oleh AKPS. Harga tiket laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka diumumkan bulan ini manakala jualan tiket dibuka pada November. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, operasi komersial ECRL dijangka bermula pertengahan Disember. Tambang dijangka lebih rendah berbanding kapal terbang namun sedikit lebih tinggi daripada bas. Katanya fasa pertama ECRL Kota Baru Gombak kini mencapai 98.16% dan dijangka beroperasi mengikut sasaran. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Batik Azira bin Hamzah dari Subang Jaya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Sepanjang tempoh ini, Batik sebagai rakyat dapat melihat Selangor terus berkembang maju dan menjadi sebuah negeri yang maju. Bagi Batik, Tuanku bukan sekadar sultan tetapi juga menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Batik doakan semoga Tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menaungi kami semua dengan penuh kasih sayang. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.
1: Buletin selanjutnya. MBDK mengekalkan kadar sewa petak bazar di Pavali di lorong tingkat Jalan Tengku Kelana dengan kadar serendah RM190 mengikuti kategori perniagaan. Pengarah Jabatan Perlesenan MBDK Muhammad Izzat Mukhtar berkata, kadar sedia ada dikekalkan selepas mengambil kira kos pengurusan termasuk elektrik dan pembersihan harian. MBDK perlu menanggung kos berkenaan bagi memastikan pengurusan bazar berjalan lancar. Keputusan itu dibuat sesulan gesaan Persatuan Perpaduan Sejahtera Kebangsaan agar kadar sewa bazar dikurangkan sehingga 85%. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan hujan di beberapa tempat iaitu di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Sabak Bernam, Klang dan Kuala Langat, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Okey, kembali bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar, temankan anda untuk hari ini 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kalau tadi bersama dengan rakan setugas bersama dengan Cepaka sekitar tadi, kini giliran saya untuk terus temankan anda untuk 4 jam yang berikutnya hingga 12 malam nanti. Okey, saudara, terus saya nak kongsikan kepada anda di mana maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.14 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang. Manakala bagi Kelang dan Kuala Langat, 8.15 minit malam. Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.17 minit malam. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Republic, Sayang Sampai Mati. Terus dengan Selangor FM.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan
1: Sekarang
0: Malaysia.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Langgar FM, pilihan tepat. Okey, selamat menunaikan solat Fardhu Isya yang telah pun masuk pada pukul 8.14 malam tadi. Okey, dan masih di jam pertama, anda boleh sama dengan saya Anne, temankan anda untuk waktu ini untuk MH812. Jangan lupa saudara, di jam yang kedua nanti kita ada curahan hati kita. Ada satu lagi topik menarik kita ingin kupas bersama dengan tetamu kita, yang mana anda boleh dengarkan di jam yang kedua nanti selepas kita ikuti utama 9 malam. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Saya tahu ramai yang masih lagi dalam pemanduan pulang. Berhati-hati, okey. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda, lagu daripada Noha bersama dengan Mimpi. Malam-malam ni buat apa? Tengah candlelight dinner. Ouch.

Jadi dia aku semut merah kan. Semut merah tu teringat dulu waktu sekolah kan. Kalau waktu sekolah dulu antara yang paling popular adalah aku sebatang pen. Aku sebatang pensel. Jadi ingat lagi macam mana anda siapkan karangan anda itu kan, daripada penceritaan sebatang pen tu. Alhamdulillah katanya tahun ni dah jadi dah jadi apa dah. Harap jadi insan yang memberi manfaat lah kepada orang sekeliling. Okey, apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Sebab sebentar lagi di jam yang kedua nanti, kita ada satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Kita akan bercakap berkenaan dengan ayah, bukan sekadar ada. Okey, kalau biasa bila kita sebut berkenaan dengan pengorbanan dan sebagainya, banyak yang bercakap tentang ibu kan. Tapi hari ini kita nak fokus kepada ayah kan. Orang kata ayah ni kadang-kadang tak banyak bercakap, tapi apa yang dilakukan tu sangat hebat kan. Okey, apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Tapi nak mengimbau kenangan, kalau jam kedua nanti saya akan belanja anda banyak lagu tentang ayah. Tapi untuk waktu ini, lama rasa tak dengar lagu ini kan. Lagu daripada Exist, Untukmu Ibu. Untuk semua yang masih ada ibu, saya nak tanya, kalau ibu di kampung, bila kali terakhir anda bercakap dengan mereka? Dah telefon dah hari ini? Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor.
1: Abang, dah boleh masuk meminang.
0: Ah, bila tu? Dah boleh masuk Minang dah katanya. Dah boleh lah eh, duit dah cukup. Semua orang kata kan, yang sepatutnya tu dah cukup. Alhamdulillah dah boleh masuk Minang lah. Tapi bukan saya lah walaupun. Okey, 8.50 minit malam. Selamat malam untuk anda. Jangan lupa tahu, jam kedua nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Muhammad Al-Bari bin Abdul yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, untuk kita bercakap berkenaan dengan ayah, bukan sekadar ada. Hari ini kita nak cerita tentang ayah kita. Okey, mungkin kadang-kadang ada yang tanya kan, kadang-kadang bila dengar ayah ni, mungkin ayahnya garang kan, jadi tak pernah pun ada waktu-waktu me time dengan ayah kan. Kadang-kadang nak peluk ayah tu pun rasa macam tak ada. Bila kadang-kadang tak ada, ayah garang katanya. Okey, jadi kita nak cerita tentang ayah pada jam kedua nanti. Tapi apa pun untuk anda, jom kita dengarkan dahulu. Ini dia dari Stacey, katanya jahat. Terus dengar Selangor FM.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tamu kita. Kita ada Dr. Muhammad Al-Bari bin Abdul yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ayah bukan sekadar ada. Okey, dan pasti kehadiran doktor pada malam ini, ini merupakan kali pertama kan doktor kan?
1: Betul.
0: Macam mana rasanya adrenaline tu?
1: Betul, nervous sedikit.
0: Nervous sedikit. Okey, tapi tak apa doktor, sebab kita akan tanya soalan-soalan seperti yang lari daripada topik kita.
1: Oh, jangan macam tu.
0: Jangan macam tu. Okey. Doktor, hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ayah bukan sekadar ada kan? Dan pastinya bila kita sebut berkenaan dengan ayah, saya percaya bila kita sebut ayah ni, ramai yang mungkin terkenang ayah mereka kan, mungkin di kampung. Betul. Kan, ayah yang mungkin masih lagi dalam perjalanan pulang, katanya tak sampai-sampai rumah lagi, risau kan mana ayah pergi kan. Aduhai. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan kepada persoalan kita doktor, untuk malam ni, kita nak dengarkan dahulu kita punya curahan hati kita, okey, berkenaan topik kita. Okey, kita dengar dahulu dan selepas itu kita akan sambung lagi.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812, Dilema Kakak Abang di Dari Rasa, setiap Isnin dan Selasa.
3: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
2: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Takkan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
3: email ke curahanhati.selangorfm@outlook.com.
2: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
3: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Diari Rasa.
4: Bayangkan satu pagi, rumah masih sunyi. Seorang anak masih lena di bilik. Di ruang tamu, ayah sudah bersiap untuk keluar bekerja. Sebelum melangkah pergi, dia menjenguk anaknya yang masih tidur. Lalu tersenyum. Mungkin anak itu belum tahu, setiap pagi ada seorang ayah yang keluar mencari rezeki, membawa wajah keluarganya dalam setiap langkah. Hari berganti hari, anak yang dahulunya hanya tahu menangis, kini mula berlari, bercakap, bertanya dan mempunyai cita-cita. Kenapa ayah selalu pergi kerja? Ayah kerja untuk keluarga? Ringkas jawapannya. Namun bertahun-tahun kemudian, anak itu mungkin mula memahami. Di sebalik setiap pagi yang sunyi, ada seorang ayah yang sedang berjuang. Di sebalik penat yang tidak diceritakan, ada tanggungjawab yang dipikul. Kerana masa tidak pernah berhenti, anak membesar, ayah semakin berusia. Dan suatu hari nanti, apakah yang akan tinggal dalam ingatan seorang anak? Mungkin bukan kemewahan, tetapi satu suara, satu senyuman, satu pelukan dan rasa bahawa dia sentiasa disayangi. Kerana ayah bukan sekadar ada, ayah hadir dalam perjalanan hidup seorang anak.
0: Radio Malaysia Selangor FM. Itu dia topik pada malam ini. Kami bawakan untuk anda bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan dengan ayah bukan sekadar ada. Dan bila kita sebut tentang ayah kan, kita mungkin terbayang seorang yang sibuk dengan kerja, yang jarang bercakap, yang kadang-kadang nampak macam garang. Tapi sebenarnya dalam diam, banyak benda yang dia buat untuk kita. Kadang-kadang ayah tak pandai nak cakap yang dia sayang, tapi cara dia ambil berat, cara dia bekerja keras, cara dia pastikan keluarga cukup makan dan cukup segala-galanya, itu pun sebenarnya satu bentuk kasih sayang kan. Orang kata kasih sayang sebenarnya adalah lebih kepada perbuatan kan. Dan mungkin hari ini kita masih ada peluang lagi untuk cakap ayah terima kasih, sebab saya percaya nikmat memiliki ayah ini tidak dirasai oleh semua. Okey, jadi untuk waktu ini pastinya kita bersama dengan tetamu kita, kita sama-sama kita dengarkan lagu. Kita nak kongsi berkenaan topik kita, ayah bukan sekadar ada. Dan pasti sekali lagi untuk anda, kita bersama dengan Dr. Muhammad Al-Bari bin Abdul yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, untuk topik kita, ayah bukan sekadar ada. Saya tahu juga kan, bila kita sebut tentang ayah, pasti kita nak membayangkan yang indah-indah, walaupun pengalaman setiap individu itu berbeza. Mungkin ada orang yang dari kecil memang tidak dapat merasai kasih sayang ayah. Mungkin ada yang membesar dengan trauma berkenaan dengan bapa dan sebagainya. Okey.

0: tapi kita nak ambil set yang baik-baik sahaja. Dan doktor, hari ini kita nak bercakap tentang satu watak yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Orang kata kalau anak perempuan khususnya, bapa adalah cinta pertama untuk seorang anak perempuan. Anak perempuan yang cukup kasih sayang seorang ayah tidak akan mencari kasih sayang di luar sana pada usia muda. Okey. Dan bila kita sebut tentang ayah, biasanya kita bayangkan seorang yang bekerja mencari nafkah, menjaga keselamatan keluarga dan menjadi ketua keluarga. Sejauh mana sebenarnya kehadiran seorang ayah mempengaruhi perkembangan seorang anak? Silakan doktor.
1: Okay, assalamualaikum semua dan selamat malam kepada semua pendengar. Terima kasih DGN dan juga Selangor FM kerana memberi peluang untuk saya lah berkongsi sedikit sebanyak. Saya rasa mungkin dia akan memberi manfaat lah, walaupun tak banyak tu, memberi manfaat kepada semua pendengar lah.
0: Yeah.
1: Okay, bila kita sebut tentang kehadiran ayah tu, kita kena tengok juga sama ada ayah ni macam mana dia punya watak dia. Macam mana dia dekat rumah kan. So keberadaan dia di rumah tu macam mana. Kita tengok ada segelintir ayah ni bila dia di rumah, fikiran dia masih di tempat kerja. Fikiran dia di masih memikirkan komitmen keluarga kan. Bila anak datang bercakap, ayah tengok telefon pula kan. Bila anak nak bermain, ayah kata nanti. Bila anak nak bercerita, ayah kata terlalu penat. So dari sudut perkembangan kanak-kanak tu, kehadiran ayah ni bukan hanya kehadiran fizikal saja, tapi kehadiran emosi dan pelibatan dalam kehidupan anak. So anak perlu merasakan kalau saya perlukan ayah, ayah ada untuk saya.
0: Itu dia kan. Okey, dan kita selalu dengar dengan ayat ayah kena luangkan masa dengan anak. Tapi realitinya ramai ayah bekerja dari pagi sampai ke petang kan. Ada yang balik malam, ada yang bekerja shift. Jadi apa sebenarnya maksud ayah hadir ataupun bagaimana ayah yang sibuk masih boleh membina hubungan dengan anak? Sebab yalah, setiap orang waktu kerja ni berbeza-beza. Ada juga bayangan, kita bayangkan Isnin hingga Jumaat mungkin adalah hari bekerja, Sabtu Ahad adalah waktu bersama yang keluarga. Tetapi ada ramai juga ibu ayah, ayah khususnya di luar sana yang sangat orang kata mempunyai komitmen yang besar, okay, dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Pasti mereka pun kadang-kadang Sabtu Ahad ambil peluang untuk bekerja dan sebagainya. Kadang-kadang ada pekerja sambilan dan sebagainya kan. Bagaimana dengan kengkangan waktu yang sangat sedikit kan, doktor, tetapi masih lagi kalau boleh sebagai seorang ayah untuk hadir dalam kehidupan anak, dan anak juga merasai kehadiran anak itu. Kehadiran ayah itu.
1: Okey, saya faham dan kita tak boleh menafikan bahawa menyediakan keperluan keluarga itu memang satu bentuk tanggungjawab lah dan kasih sayang seorang ayah. Tapi persoalannya ialah adakah keperluan material sahaja sudah mencukupi untuk perkembangan seorang anak kan. Anak ni dia bukan hanya memerlukan makanan, tempat tinggal, pakaian, tapi anak memerlukan juga kasih sayang, memerlukan perhatian, komunikasi, dan yang paling penting anak memerlukan rasa selamat lah dari segi emosi. So anak mungkin tahu bahawa ayah saya bekerja, ayah saya belikan saya permainan, toys, kan? Ayah saya bayar yuran sekolah saya kan. Tetapi anak juga perlu merasakan ayah saya memahami saya lah. Jadi menyediakan keperluan fizikal tu penting, tapi jangan sampai kita hanya menjadi provider lah. Kita perlu menjadi emotional supporter kepada anak, sebab anak mungkin tidak mengingati berapa banyak barang yang ayah belikan, tetapi anak sangat mungkin mengingatilah bahawa ayah dengar cerita saya, ayah peluk saya ketika saya sedih, ayah ada ketika saya perlukan dia.
0: Itu yang penting sebenarnya kan. Yalah, tapi bila kadang-kadang mungkin bila ayah terlalu sibuk dan sebagainya, untuk meluangkan masa itu mungkin tiada kan. Betul. Sebab sibuk dengan nak memenuhi keperluan. Dan ada satu persepsi jugalah. Kadang-kadang mungkin ada yang berkata, saya dah bekerja kan, saya dah sediakan rumah, makanan, pakaian, semua saya sediakan. Apalagi kalau ayah adalah satu-satunya pencari nafkah dalam sebuah keluarga kan.
1: Betul.
0: Jadi itu sudah memadai, sudah cukup dah menunjukkan saya ni bertanggungjawab seorang, sebagai seorang bapa lah. Kan. Jadi bagaimana sebenarnya doktor melihat perkara ini? Masih lah, tadi doktor dah sebut, doktor kata anak ini akan ingat momen waktu bersama. Tapi percaya atau tidak, ramai juga anak-anak yang membesar tanpa ada memori sebegitu, sebab ayahnya sibuk dengan mencari rezeki, memenuhi keperluan, menanggung banyak komitmen dan sebagainya. Sehingga bila dikenang-kenang, bila agaknya yang pergi bercuti tiada, kan, bermain tiada. Jadi bagaimana doktor?
1: Okey, ini kalau kita tengok dia memang realiti kehidupan seorang ayah lah kan. Ayah penat, ayah ialah mencari rezeki. So anak pula datang, kalau ayah balik tu, anak pula datang dengan tenaga yang kata orang dicas penuh lah kan. So jadi saya tak nak mengatakan bahawa ayah perlu bermain dengan anak tu ataupun meluangkan masa tu berjam-jam kan. Sebab kita tahu komitmen ayah tu bekerja tu ada yang pagi sampai ke malam, ada yang malam sampai ke pagi kan. So kadang-kadang saya rasa kita perlu cari peluang lah, cari peluang dan juga cari masa lah untuk bersama anak kita, walaupun 10 minit, 5 minit kan. Sebab bagi anak masa tu adalah sangat bermakna lah, walaupun dia sedikit saja. Okay, kita letakkan telefon kalau kita bersama dengan anak, pandang muka anak, ikut mereka bermain. Kalau anak bermain blok ke Lego ke, kita duduk, kita bina bersama kan. So kalau anak melukis, kita melukis. Okey, kalau anak main bola ke ataupun main apa-apa saja yang berdasarkan imajinasi dia, kita join sekali. Kita kena masuk dunia dia lah. So contoh macam biasa macam anak saya kan, dia main apa, kotak kosong kan. So kotak kosong tu dia anggap macam sebuah kereta lah. So jadi bila sebuah kereta, dia akan panggil, dia kata, "Ayah, cuba tengok kereta saya." Bagi kita yang berpandangan bahawa ini kotak kosong je kan.
0: Tapi yelah, pandangan muda itu berbeza.
1: Tapi kalau kita masuk dunia mereka, wah, cantiknya kereta awak kan. So boleh ayah tumpang sekali. So bagi kanak-kanak, dia bukan disebabkan harga terhadap permainan tu, tetapi pada siapa dia bermain bersama mereka. Sebab itu saya selalu katakan, jangan tunggu kita ada masa lapang untuk bermain dengan anak, ciptalah sedikit masa untuk bermain bersama anak.
0: Itu yang susah tu, kalau kita nak menunggu untuk kita ada waktu, kadang-kadang waktu itu takkan pernah ada.
1: Betul.
0: Tapi curilah waktu itu kan. Sebab saya percaya ada celahan-celahan waktu-waktu yang kalau mungkin kalau di rumah tu, mungkin ramai antara kita sekarang ni terlalu attach dengan telefon dan sebagainya. Betul. Kan, kadang-kadang lebih banyak masa di telefon, sibuk dengan apa yang berlaku kepada kehidupan orang lain, tapi kita lupa orang-orang yang ada sekeliling kita, khususnya anak-anak yang perlukan perhatian. Kadang-kadang anak cakap pun tak tengok muka anak dan sebagainya. Betul. Kan. Okey, dan pastinya kita dalam mendidik anak, kita akan selalu ajar jangan marah, jangan jerit, kena hormat orang. Tetapi anak tengok apa yang orang dewasa lakukan. Orang kata mengajar anak ini adalah dengan yang terbaik, bukan memberitahu mereka apa yang mereka patut buat, tapi tunjuk pada mereka apa yang harus mereka, inilah, menjadi contoh lah. Ibaratkan sejauh mana contoh daripada ayah itu sangat penting kan, berbanding ibu. Sebab kita bercakap tentang sosok seorang lelaki kan. Jadi bagaimana kan, ada, sebab kadang-kadang ada yang melepaskan tanggungjawab membesar, mendidik, memberi masa, melayan hanya kepada ibu, apalagi kalau ibu itu adalah si rumah.
1: Betul.
0: Sedangkan anak juga perlu perhatian daripada seorang ayah.
1: Yeah.
0: Kira lah macam mana penat pun ayah itu, dia ingin ayahnya mendengar.
1: Betul.
0: Jadi macam mana tu?
1: Jadi saya rasa benda ni sangat penting lah, terutama dalam kalangan seorang ayah kan. Sebab kanak-kanak ni dia belajar bukan hanya melalui apa yang kita katakan, tapi melalui apa yang kita lakukan, which is kanak-kanak ni dia, saya boleh katakan kanak-kanak ni dia observe dan juga dia absorb.
0: Okay.
1: So kalau kita kata jangan jerit, tapi kita sendiri pun menjerit apabila marah, so anak akan belajar bahawa jerit tu sebenarnya satu cara untuk menguruskan masalah. Kalau kita nak anak belajar minta maaf, ayah juga perlu berani meminta maaf lah. Contohnya kalau macam ayah hilang sabar, terjerit kepada anak, selepas tu kalau boleh ayah datang, peluk anak, bagi tahu dia yang ayah salah, ayah minta maaf. So apa yang anak belajar? Anak belajar bahawa orang dewasa juga boleh melakukan kesilapan. Tetapi kita bertanggungjawab lah terhadap kesilapan itu. Dan di sini saya teringat saya punya Nap Chancellor lah. Dia menekankan tentang pembentukan jiwa itu. Sebab bagi saya, perkara itu sangat dekat lah dengan pendidikan awal kanak-kanak. Sebab apabila kita bercakap tentang pendidikan, kita bukan hanya mau melahirkan anak yang pandai atau mempunyai pencapaian akademik yang baik. Kita nak membentuk insan, insan yang ada nilai, adab, empati, tahu menghormati orang lain. Dan pembentukan itu sebenarnya bukanlah dia bermula di sekolah, tapi dia semua itu bermula daripada rumah. Jadi contoh yang terbaik adalah ayah itu sendirilah.
0: Itu dia. Okey, doktor, sebelum kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita pada malam ni, kita nak berehat seketika mereka dahulu.
1: Okey, okay,
0: sebab ini kita akan sambung lagi. Kita dengarkan dahulu, ini dia Ultimate bersama dengan Tomo. Aku tahu, terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM.

0: anakmu pasti.
1: Itu dia Ultimate bersama dengan Tomok dengan aku tahu. Okey, dan pastinya anda sedang bersama dengan saya dan juga tetamu kita lah. Yang paling penting kita bersama dengan Dr. Muhammad Albari bin Abdul.
2: Yeah.
1: Yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita bercakap tentang ayah bukan sekadar ada. Besar tanggungjawab seorang bapa yang sepatutnya menjadi role model lah untuk anak-anak kan. Susuk seorang lelaki yang memberi jasa yang cukup besar daripada segi menafkahi keluarganya kan, memberi pendidikan yang baik kan. Tapi ia bukan sekadar orang kata daripada segi perlindungan, makanan dan sebagainya, tetapi juga masa kasih sayang yang sepatutnya anak-anak itu rasai daripada kecil lagi. Dan pastinya doktor, kita nak sambung lagi berkenaan topik kita pada malam ini. Dan sekarang ini kita berada di dalam dunia serba canggih lah. Kan? Dalam dunia teknologi sekarang ni, telefon, tablet, media sosial dan AI. Kadang-kadang bukan anak saja yang terlalu banyak menggunakan skrin, ayah pun sama. Jadi macam mana doktor melihat perkara ini? Kadang-kadang kita nak mengharapkan anak untuk orang kata bermain secara fizikal, tetapi kita pun sebenarnya lebih sibuk. Kalau kita boleh lihat yang paling mudah sekali, apabila kita keluar makan, kita boleh nampak kalau ada seisi keluarga sedang makan, boleh dikatakan hampir semua dengan telefon dan tablet masing-masing.
2: Betul.
1: Jadi makan itu adalah satu aktiviti untuk mengenyangkan perut saja. Sedangkan kalau digunakan sebaik mungkin, itu boleh jadi satu aktiviti keluarga yang boleh meninggalkan momen indah lah.
2: Betul.
1: Jadi macam mana doktor melihat hari ini?
2: Okey, pertama sekali kita kena tengok teknologi dan juga terutama AI lah. Sekarang ni semakin lama semakin laju, dia berkembang laju.
1: Betul.
2: Kan? Jadi kita kena melihat adakah teknologi dengan AI itu sebagai musuh kita. Tak juga kan? Sebab kalau kita tengok, dia adalah alat sokongan je. Kan? Sebab kalau kita tengok teknologi ni, dia banyak membantu pendidikan, dia memudahkan kerja kita kan. Tapi cabarannya ialah yang saya paling perasan adalah apabila teknologi tu dia mengambil ruang daripada hubungan manusia. So macam kadang-kadang anak datang, ayah kan, kita pula sekejap anak datang lagi, ayah sekejap lagi kan. Akhirnya anak tu dia berhenti memanggil dan kita mungkin tak sedar bahawa anak sedang belajar yang ayah ni tak ada masa untuk dia. Begitu juga macam tadi DJN kata tadi, di restoran kan, shopping mall, kita perasan yang kalau waktu makan lah, saya perasan waktu makan ni mesti semua menghadap telefon kan. Sedangkan benda tu, itu je masa yang kita ada. Sebab kalau Isnin sampai Jumaat pun kita dah bekerja kan. Bila kita ada masa je kita makan bersama dengan keluarga tu, pastikan kita gunakan masa tu sebaik mungkin. Mungkin kita mungkin boleh tanya kepada anak tu waktu tu kan, macam mana keadaan dia, di sekolah ke, siapa kawan dia ke. Waktu tu komunikasi tu sangat penting lah kan. So teknologi tu dia boleh membantu hubungan, tetapi dia tidak boleh menggantikan hubungan lah.
1: Okey. Kita nak buka soalan dari pendengar kita, boleh tak tanya?
2: Boleh.
1: Okey, kita ada Encik Zaidi dari Selayang ni. Dia kata anak saya ni lebih rapat dengan ibu. Bila ayah cuba nak dekat, dia selalu cari ibulah. Jadi mungkin tak tahulah, mungkin ibunya di rumah dan sebagainya kan. Jadi anak ni dia lebih kepada ibu saja. Jadi ayah ni nak buat macam mana? Padahal ayah pun orang kata nak jugaklah kan.
2: Ya, betul.
1: Moment tu dia kata kan. Takut pula anak tak kenal bapak, dia kata. Macam mana doktor?
2: Okey, pertama sekali kepada ayah-ayah yang dengar ni kan, pertama sekali jangan terasa hati lah. Okay, ini perkara yang biasa berlaku lah, terutama apabila ibu tu merupakan individu yang paling banyak bersama dengan anak dalam rutin harian. Kita tak boleh paksa anak tu dan kita tak boleh cakap yang kenapa tak nak dengan ayah ni kan. Sebaliknya kita binalah hubungan tu pelan-pelan. Ayah boleh mula dengan rutin kecil, contohnya ayah mandikan anak kan. Itu jarang berlaku sebenarnya. Kan kita mandikan anak ataupun
1: tak berani lah, kata kalau anak tu baby lagi kan, kata tak beranilah, dia kata
2: sepatutnya
1: kena belajar.
2: Sebab kita kita nak, kita lahir bukan kita terus pandai kan. So betul, benda tu kita kena belajar lah. Kita mandikan anak ataupun waktu dia tidur, kita curi masa sikit. Kita biasa kita macam pillow talk lah kan dengan anak kan. So benda tu bagus untuk anak sebenarnya. So biar anak dia mula membina pengalaman, oh dengan ayah seronok juga kan.
1: Ayah saya fun kata.
2: Kan. So kalau begitu ibu juga dia mainkan peranan lah. Dia kena bantu ayah tu. Maksudnya contoh kalau macam anak nak sesuatu benda, dia nak ibu dia, ibu kena support. Dia kata pergi dengan ayah. Ayah tu boleh main dengan kamu ke kan. Ayah tu boleh bersembang dengan kamu ke, pergi dengan ayah. So kita sebagai ibu pun dia perlu support tu juga. Ha, kalau tak nanti ayah tu tersisirlah.
1: Itu dia. Okey, lagi daripada Encik Zul, Encik Zul dari Sungai Besar kata, saya ayah kepada dua orang anak. Saya dan isteri selalu tidak sebenar dapat lah. Dia kata tentang cara mendisiplinkan anak kan. Kadang-kadang anak nampak kami bergaduh. Apa kesannya? Dan kadang-kadang ada juga simptom-simptom mak-mak ni lah kan. Betul. Saya nak kongsi juga. Ada mak-mak yang dia memang kepantangannya adalah suami tidak boleh marah anak. Yang boleh marah dia seorang je.
2: Ya, betul. itu ya, biasa lah.
1: Itu biasa. Saya percaya kalau saya cakap begini, mungkin lebih daripada 80% mengakui. Memang ada mak-mak yang dia tak boleh.
2: Ya, kan? Tak boleh.
1: Bagi dia yang boleh marah anak dia cuma dia je. Ya, kalau suami marah anak, bermakna suami sedang mencari masalah dengan dia.
2: Betul.
1: Jadi macam ni doktor, melihat perkara ni?
2: Jadi kalau kita tengok, kalau berlaku konflik kan, perbezaan pendapat antara ibu dan ayah itu perkara biasa lah. Yang menjadi masalah ialah apabila konflik tu berlaku secara terbuka dan berulang di depan anak kan. So anak ni dia boleh jadi keliru lah. Hari ni ayah kata boleh, hari ni ibu pula kata tak boleh, esok pula sebaliknya. Jadi yang penting ialah ibu dan ayah tu dia perlu mempunyai kesepakatan yang asas tentang beberapa perkara lah. Contohnya dari segi peraturan rumah kan, bagaimana kita nak berikan disiplin. Dan yang paling penting, jangan gunakan anak sebagai orang tengah lah. Contohnya kalau bergaduh, pergi tanya ayah. Bila anak tu pergi jumpa ayah pula, ayah pula kata pergi tanya ibu.
1: Peninglah anak tu.
2: Kita perlu menunjukkan bahawa ibu dan ayah tu berada dalam satu pasukan sebenarnya. Walaupun kita tahu di ibu ayah di luar sana ni mesti tak sependapat kan, makhluk, kata orang makhluk pun tak sama. Tapi kita kena jadi satu pasukan lah. So biar anak tu melihat ibu dan ayah tu mempunyai berbeza pandangan, tapi mereka masih saling menghormati. Itu juga satu bentuk pembelajaran sosial dan emosi lah untuk anak-anak.
1: Okey, lagi soalan yang seterusnya daripada Puan Azri ni. Dia kata, kalau ayah dan anak terlalu rapat, adakah ayah akan susah untuk mendisiplinkan anak? Takut anak jadi kurang hormat. Bila terlalu macam ayah pula yang backup dan sebagainya, mak pula yang berperanan sebagai yang paling digeruni dalam rumah tu kan. Jadi takut pula menjadikan anak itu, yelah sebab dia tahu ayah adalah sosok ketua keluarga kan.
2: Ya, betul.
1: Ketua keluarga kita dapat pegang katanya.
2: Ya, betul.
1: Apa nak dirisaukan dengan menteri kewangan.
2: Ya, betul.
1: Tak ada mak dia kaitkan macam tu kan. Okey, jadi macam mana?
2: Jadi kebiasaannya bukan setakat anak takut mak lah. Kan? Ayah pun takut mak. Tapi salah satu, yang ini merupakan, kalau kita tengok dia salah satu salah faham lah yang kita perlu betulkan. Rapat tu dia tak bermaksud tiada disiplin kan. Sebenarnya hubungan yang rapat dia boleh membantu disiplin tu menjadi lebih berkesan lah. Macam kalau saya ingat lagi arwah ayah saya kan, memang dari kecil sehingga besar disiplin tu penting. Dia hari-hari dia akan bagi ceramah-ceramah kita waktu tu. Masa dia hidup itu kita kita rasa macam, kenapa ni kan, kenapa ayah ni selalu bagi ceramah kan. Benda tu tak masuk. Tapi bila dia sudah tak ada, baru tu ceramah tu, baru kita, patutlah ayah saya kata macam ni kan. Ayah saya kata macam ni. So disiplin tu dia sebenarnya dia tak semestinya bermaksud kita nak takutkan anak kan. Kita nak anak faham sebab sesuatu peraturan tu dihujudkan. Contohnya ayah tak benarkan bermain waktu maghrib. Adalah sebab dia.
1: Betul.
2: So bukan sekadar tak boleh, ayah kata tak boleh. Jadi ayah boleh jadi seorang penyayang tapi masih mempunyai sempadan yang jelas lah dari segi disiplin tu.
1: Kan ada kriteria tertentu lah yang kita kena faham. Betul. Mungkin antara anak yang ada hubungan baik dengan bapa tapi masih ada hormat kan.
2: Ya, betul.
1: Tidaklah katanya bila anak itu dah mungkin sangat rapat dengan bapanya sampai boleh buat sesuka hati, itu tak nak lah kan. Okey doktor, sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik kita. Kita rehat seketika dahulu doktor.
2: Okey,
1: kita tarik nafas dulu. Kita layan dahulu lagu ini daripada Amir Sisi, katanya ayah ibu. Saya kira ini adalah dua susuk yang sangat penting dalam sebuah organisasi kekeluargaan. Okey, ingat kan, kadang-kadang bukan ayah tak takut dengan ibu, tapi ibu yang kadang-kadang menakutkan.
2: Ya, betul.
1: Selangor FM.

0: Ya, itu dia ayah, ibu. Tapi kita bercakap tentang ayah untuk malam ini, untuk topik kita bawakan untuk anda pasti dalam diari rasa curahan hati kita. Kita ada Dr. Muhammad Albari bin Abdul yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan kita bercakap tentang ayah bukan sekadar ada. Besar peranan ayah, tapi mungkin kadang-kadang bagi ayah-ayah yang mungkin baru bergelar ayah kan, ataupun ayah yang muda kan, yang mungkin bila dikenang-kenang balik, betul lah, saya tiada momen bersama dengan anak, tak dia waktu bermain kan. Mungkin belum terlambat lagi untuk membetulkan perkara itu. Dan ada juga soalan daripada sahabat kita ni. Okay, sebelum kita nak buka soalan daripada TikTok, juga ada soalan. Tapi sebelum tu minta doktor jawab dahulu. Ini ada Puan Sheila dari Sepang. Dia kata, anak saya lebih suka ayah belikan mainan daripada bermain bersama. Dia kata macam mana? Dia kata ayah tak payahlah main dengan saya, ayah belikan je dia. Macam mana tu? Macam mana tu doktor?
1: Okey, kita memang faham sekarang generasi yang lepas ni memang kalau boleh dia nak toys sajalah daripada dia nak bermain dengan ayah, sebab dia risau mungkin ayah ni mungkin buat masalah dengan dia kan. So saya rasa peluang untuk ayah mengubah fokus daripada barang kepada pengalaman. So anak minta belikan mainan, kita belikan. Anak minta lagi, kita belikan lagi. So lama-lama anak mungkin mengaitkan kasih sayang ayah tu dengan apa yang ayah beli.
0: Jadi, ayah tak beli, ayah tak sayang saya.
1: Betul. So jadi ayah boleh mula mengubahnya. Contohnya hari ni ayah tak nak beli mainan, tapi ayah ada masa untuk awak bermain dengan ayah.
0: Kita main polis entry. Ayah dah lama nak jadi polis kata. Kamu jadi perompak.
1: So anak dia perlu mengalami bahawa masa dengan ayah juga tu sesuatu yang berharga lah. Sebab hadiah akan rosak, tapi mainan pun akan hilang. Tapi pengalaman bersama ayah tu boleh menjadi satu memori yang anak akan ingat dan bawa sampai ke alam dewasa lah.
0: Itu kita bercerita tentang ialah dalam satu keluarga yang mempunyai sosok seorang ayah. Tetapi bagaimana, sebab ada soalan daripada seorang pendengar kita ni. Okey, melalui TikTok ni, dia kata Gaddafi Razali, katanya saya ada soalan. Dia kata macam mana progres seorang anak itu diukur tanpa kehadiran ayahnya dari lahir, bagi mereka yang tidak dapat merasai kan, yang dia nampak semuanya mungkin pada ibu saja ataupun pada penjaga lah, tak kisahlah siapa, tetapi sosok seorang ayah itu tiada daripada mereka mula membesar kan. Tiada orang yang boleh dipanggil ayah.
1: Okey, sebenarnya perkembangan anak ni dia tetap boleh diukur sebenarnya, walaupun ayah tu tak ada sejak lahir. Kita pun nampak contoh Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad dia lahir pun tak ada ayah kan. So kita kita jangan terus anggap bila tak ada ayah tu anak tu akan bermasalah hanya kerana dia membesar tanpa ayah kan. Sebab mungkin dalam kehidupan anak itu dia mungkin ada persekitaran-persekitaran yang macam dia ada ibu, dia ada datuk, makcik saudara kan. So semua tu penjaga dia sebenarnya boleh berikan kasih sayang dan sokongan yang sangat baik lah. Jadi dia, soalan dia bukan ada ayah ataupun tidak, tapi saya rasa siapa yang hadir dan menjadi sokongan kepada anak itu.
0: Okey. Dan ada Puan Syikin dari Hulu Langat juga. Dia kata anak, kalau anak sudah remaja nanti kan, adakah masih penting ayah terlibat? Bukankah masa kecil saja yang sangat penting? Kan remaja pun macam mana betul. Kalau pandangan saya, penting saja kan, sebab anak ini dia perlukan perhatian ni. Kadang-kadang yang dah berkahwin pun dia masih mengharapkan sosok seorang ayah, kasih sayang daripada ibu bapa lah khususnya.
1: Kalau saya rasa dia sangat penting lah. Cuma bentuk pelibatan tu lah, dia berubah sebenarnya kalau ikut umur kan. So ketika kecil mungkin anak nak ayah bermain dengan dia, tapi apabila meningkat usia ni mungkin anak mungkin nak kebiasaannya anak dia nak ayah tu mendengar saja. So apabila remaja ke, mereka mungkin tidak lagi nak ayah bertanya dah makan ke. Tapi kan biasa kalau waktu kecil, eh ini dah makan ke kan. Tapi bila dia dah meningkat dewasa, biasanya anak ni dia akan kata, kalau aku ada masalah, ayah tu boleh dengar aku ke? Macam itulah. So jadi peranan ayah tu dia berubah lah. So ketika kecil ayah mungkin lebih banyak membimbing, tapi apabila anak tu dia semakin besar, ayah perlu lebih banyak mendengar lah dan menjadi tempat rujukan.
0: Maknanya proses mendidik seorang anak dari seorang ayah itu bergantung pada usia. Kita pun tahu kan, kalau benda tu pun mungkin kita pernah dengar juga, ada sampai masa ketika usianya mendidik anak itu adalah seperti kawan dan sebagainya,
1: ya,
0: kan. Okey, mungkin kan tadi doktor ada sebut jugalah bila sebut tentang bila memberi anak sesuatu itu mungkin daripada bentuk kasih sayang. Mungkin ada yang melihat macam bila dapat sesuatu, oh ayah sayang. Oh ayah saya belikan ini. Ayah saya sayang saya. Kan. Dan mungkin ada ayah yang sedang dengar waktu ini yang mungkin rasa mereka ini gagal ke apabila mereka tidak dapat memenuhi keperluan anak. Kita tahu sekarang ini bagaimana, kan? Bagaimana orang kata kos hari hidup sekarang, bagaimana apa benda-benda baru lagi dengan teknologi yang ada, anak tahu banyak perkara. Dia orang ada banyak benda yang mereka inginkan, tetapi tidak semua mampu untuk memenuhi keperluan anak. Okey. Dan bagaimana bagi ayah-ayah di luar sana yang merasakan mungkin selama ini dengan kesibukan mereka ataupun mungkin tidak dapat memenuhi apa yang anak inginkan itu sebagai satu bentuk kegagalan. Okey, mungkin mereka rasa tidak cukup baik sebagai seorang ayah. Mungkin apa yang boleh doktor nasihatkan kepada mereka lah, kan? Sebab kesian juga bila anak melihat, walaupun kita tahu kita sebut tentang anak itu juga perlukan masa.
1: Betul.
0: Anak. Tetapi ramai budak-budak sekarang yang menganggapkan kalau ayah sayang saya, ibu sayang saya, kena memenuhi apa yang saya inginkan. Saya nak ini, saya nak ini. Mereka ada demanding mereka sendirilah. Yang macam mana, doktor?
1: Okey, kalau pendapat saya, dia sebenarnya dia bergantung dengan ayah tu, dia macam mana dia nak curahkan kasih sayang tu. Walaupun kita tahu setiap anak tu dia nak ini, dia nak itu, kan. Kita penuhi saja, tapi sebenarnya dia ada dia perlu ada batasan dia lah, kan, supaya kita tak nak nanti anak tu naik kepala, kan. Kadang-kadang kita memikirkan macam saya sebutkan tadi lah, kita perlu ada disiplin tu, kan. So kepada ayah di luar sana, kan, mungkin kita kita kena banyak melihatlah rujukan-rujukan macam sekarang ni, kan, rujukan di media sosial, kes-kes tertentu, kan, kalau kita terlalu manjakan anak, kan. Jadi benda tu saya rasa kita kena tengok balik, sebab memang keperluan anak tu kita penuhi, tapi ada masa yang sama kita kena didik dia lah. Macam ayah saya kata tadi, dia memang setiap hari kalau boleh waktu dia nak hantar kami ke sekolah tu, memang hari-hari dia akan nasihat benda tu. Jadi benda tu lah yang bila dia sudah tiada tu, baru benda tu akan teringat dan kita apply. Jadi macam tu lah.
0: Tak perlu, waktu tu tak perlu dengar motivasi pagi, doktor.
1: Ya, betul.
0: Dah ada, lebih pure dari rumah, Okey, doktor, seketika nanti kita masuk untuk topik kita yang terakhir. Untuk topik kita pada malam ini, kita bercakap tentang sosok seorang ayah. Bukan sekadar ada, kan, tetapi itulah kadang-kadang mungkin dia bukan pada ayah juga, kadang-kadang pada anak juga. Yang bila semakin dewasa, mungkin waktu kita membesar itu, kita rasa ayah ini terlalu sibuk, tak ada masa untuk kita. Tapi jangan kita ulang silap yang sama. Apabila kita sudah dewasa, kita pula membuatkan ayah rasa seperti mereka ini tiada erti, kan, tiada tanya khabar, kan. Sebab kadang-kadang mungkin kita terlupa, kan, tentang mereka, mungkin yang kat kampung dan sebagainya. Kita rasa ayah baik-baik je lah, okey je lah, raya je lah, balik raya balik tahun sekali. Okey, kita layan dahulu, doktor, lagu ini daripada Six Sense Campus. Selamat malam.

0: lebih daripada 6 sense tanpa, okay, tanpa ayah, siapalah kita kan. Dan pastinya ada pesan-pesan ayah yang kita ingat kan. Macam doktor sendiri, doktor selalu ingat ayah adalah orang yang banyak
1: bagi nasihat
0: dan sebagainya. Saya antara yang saya ingat tentang ayah saya, okay, adalah ayah saya pernah cakap, dia kata jangan malu untuk menangis sebab kita ni manusia, kita ada perasaan. Okay, jadi itu buatkan kita rasa macam ada waktu memang kita perlu menangis kan.
1: Ya, betul.
0: Mungkin yang dengar ni rasa mengenali Enmota itu begitu, tapi sisi lain mungkin orang tak tahu
1: kita
0: kan.
1: Kita perlu lepaskan.
0: Ya, betul. Okay, doktor, kita nak sambung lagi doktor berkenaan topik kita pada malam ini. Okay, mungkin doktor sendiri ada pesanan kepada mereka di luar sana kan, tentang pesanan doktor kepada ayah-ayah di luar sana supaya orang kata memberi momen yang bagus, momen yang indah untuk anak, dan juga pesanan untuk anak-anak juga yang mungkin terlepas untuk menghargai sosok seorang ayah. Maknanya ada dua
1: pesanan lah.
0: Dua side lah orang kata, side. Sebagai seorang ayah yang kalau mungkin ada rasa macam oh, aku tak bagi yang terbaik untuk anak aku. Masih tak terlambat lagi.
1: Ya, betul.
0: Silakan.
1: Okey, kita mula dengan untuk ayah-ayah di luar sana lah.
0: Yalah, okay. Untuk all fathers.
1: Ya, betul.
0: Out there.
1: Okey, untuk ayah di luar sana, saya ada pesanan sedikit lah. Kita kena ingat 3 perkataan saja.
0: Apa tu, doktor?
1: Okey, yang pertama, dengar.
0: Okey.
1: Dengar tu maksudnya kita dengar cerita anak, kita dengar soalan anak, dengar apa yang mereka nak cuba sampaikan, walaupun kadang-kadang mereka tak tahu bagaimana hendak meluahkan. Kita dengarlah. Okey, yang kedua, kita kena hadir.
0: Okey,
1: bukan sekadar di rumah, tetapi hadir ketika anak tu perlukan kita, anak-anak ketika anak tu gembira, anak tu sedih, anak tu menangis ataupun anak tu dia melakukan kesilapan lah. Okay, yang ketiga adalah jadikan teladan lah. So kita tak nak anak kita ni dia kena hormati orang, tunjuk rasa hormat tu kan, berani minta maaf, dan kalau kita nak anak tu mengawal emosi, kita sendiri kena belajar mengawal emosi lah. Faham. Itu dari side untuk ayah lah. Kepada anak-anak pula di luar sana, ingatlah ayah tu dia buat tu sebenarnya untuk anda semuanya.
0: Kan. Pasti semua ayah ingin terbaik untuk anak mereka.
1: Macam ayah saya pun dia memang dia selalu
0: dia bagi nasihat tu, bukan dia
1: pesan. Ya, betul. Dan yang saya paling ingat tu dia punya ayat terakhir tu.
0: Apa
1: dia kata
0: tu?
1: Semua yang ayah buat ni lillahi ta'ala. Macam itulah.
0: Okey, jadi tak terlambat untuk sama-sama memberi contoh yang baik kepada anak-anak kan. Anak-anak juga tak terlambat untuk ucapkan terima kasih. Kadang-kadang anak-anak pun orang kita mungkinlah kan, momen membesar itu tidak sama kan. Kadang-kadang kita tak ada kenangan yang indah-indah bersama dengan ayah dan sebagainya.
1: Betul.
0: Jadi sekurang-kurangnya jadilah anak yang memberi kenangan juga yang indah untuk ayah di penghujung usia mereka kan.
1: Betul.
0: Okey, mungkin tak pernah pun ucap terima kasih kepada ayah. Kadang-kadang kita selalu mengharapkan orang menghargai kita, tapi kita lupa cara untuk menghargai. Okey.
1: Betul.
0: Jadi mulakan dengan apa yang kita boleh buat untuk orang sekeliling lah, apalagi kedua ibu bapa khususnya. Okey, terima kasih doktor.
1: Sama-sama.
0: Atas konsen kita untuk malam ini.
1: Jangan lupa katakan terima kasih kepada ayah dan selalulah minta maaf kepada ayah.
0: Minta maaf, kan. Okey, dan pastinya semoga dengan perkongsian bersama dengan doktor seketika tadi untuk topik kita, kan, memberi makna. Dan kepada anda semua, okey, mungkin selepas ini kita melihat peranan ayah ini dengan perspektif yang berbeza lah. Ayah bukan sekadar pencari nafkah. Ayah adalah pendengar, ayah adalah pelindung, ayah adalah contoh, dan ayah juga adalah pendidik utama kepada anak-anak. Dan kita akhirilah, mungkin anak mungkin tidak mengingati semua yang ayah belikan, tetapi anak akan mengingati bagaimana ayah membuat mereka merasa ada.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi adakan diri anda untuk anak anda. Okey, ingat masa, kalau nak tunggu masa free tu sukar. Curi masa itu. Okay, tak ada orang yang sibuk, cuma nak dengan tak nak. Saya percaya benda tu. Tak ada alasan, tak ada orang yang terlalu sibuk atas muka bumi ini.
1: Kena cari masa.
0: Okay, terima kasih buat doktor di atas perkongsian. Dan kita juga ada permintaan juga, ada rakan kita tadi nak dengar lagu. Siapa doktor nama?
1: Syair tadi ya. Syair untuk ayah, The Money.
0: Yang minta tu siapa doktor?
1: Saya pun tak
0: ingat ya. Alright, tapi apa pun untuk anda, terima kasih atas perhatian yang anda berikan untuk satu jam dan untuk segmen kita pada malam ini. iaitu kita bercakap berkenaan dengan ayah, bukan sekadar ada bersama dengan Dr. Muhammad Albari bin Abdul yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz. Okey, ingat tak terlambat untuk ucapkan terima kasih, hargai mereka yang masih ada. Ingat siapa yang kita ada, ini adalah pinjaman, jadi hargailah mereka. Okey, layan dahulu, ini dia dari Deman ni, syair untuk ayah. Doktor boleh menyanyi, Doktor?
1: Janganlah.
0: Kalau boleh menyanyi, saya cari yang instrumental, Doktor.
1: Jangan.
0: Terus dengar Selangor FM.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Okey, dan pastinya juga untuk anda, terima kasih kerana kekal bersama dengan kami untuk jam ketiga ni saya temankan anda. Tapi sebelum kita nak betul-betul akhiri bersama dengan Dr. Muhammad Abiri, sebenarnya kita ada sesuatu yang menarik kita nak kongsikan. Okey, kan perkongsian. Doktor mungkin boleh kongsikan kepada mereka di luar sana berkenaan dengan
1: okey, kami di Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak Negara NCDRC, kita ada banyak kursus lah dan juga training. Dan di unit saya, Sistem Data dan Teknologi Maklumat, kita ada NCDC ataupun National Child Data Center Certified Trainer, yang mana kita membuka kepada semua peluang kepada agensi-agensi nak bekerjasama dengan kita. Okey, yang kedua, kita ada MyScreen, kita ujian penilaian saringan penilaian individu lah kepada agensi-agensi yang nak mencari apa, nak tahu gambaran awal terhadap pekerja, boleh kerjasama dengan kami. Dan yang ketiga yang saya boleh kongsikan, yang terdekat kali ini, kita ada conference antarabangsa NCDRC yang akan berlangsung pada 17 Oktober secara hybrid. Jadi kepada semua guru, pengamal pendidikan awal kanak-kanak kan, ataupun agensi-agensi yang nak menyertai kami punya conference, bolehlah lawati laman media sosial kami di NCDRC UPSI page lah. Jangan lupa tekan follow, like, share dan komen.
0: Ya, okey. Ya. Jadi kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Abiri bin Abdul. Okey, dan atas perkongsian kita untuk malam ini, ayah bukan sekadar ada, juga bagi pihak penerbit Puan Razila Abdul Aziz. Suruhkan kesetiaan dengarkan Selangor FM. Ada lagu daripada Dadali di saat sendiri, tapi dengarkan dahulu ini Dewan Ahmad, Terus Mencintaimu. Tak salah kan kalau ucapkan ayah, saya sayang ayah tau. Ha, gitu.

0: aku tak ada lagi untukmu.
1: Lagu daripada Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Selangor FM, pilihan tepat. Okey, masih lagi bersama dengan saya Anne di jam yang ketiga saya temankan anda. Saya ada sekarang 10.36 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik. Sihat-sihat indahnya malam ni kan. Okey, yang nak dengarkan lagu boleh je hantarkan 019-330-4425. Assalamualaikum Anne. Waalaikumsalam. Nak request lagu Syahim. Oh, okey, dah main dah tadi. Okey, juga ada sahabat kita ni. Hai Kak Anne. Hai Dik. Juga ada kiriman seterusnya daripada Wan Salman. Dia kata harap dapat disiarkanlah lagu Aku Senang Sendirian oleh Juliza Adlizan. Lagu ni untuk hiburan penggemar Radio Selangor FM lah dan hiburan saya lah. Okay, boleh je. Apa pun untuk anda, jom kita layan dahulu lagu nyanyian daripada Tasha Mashaha. Katanya bukan aku, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Radio Malaysia Selangor FM. Okey, untuk anda di mana tepat pada pukul 11 malam nanti kita akan ikuti utama 11 malam. Sebab itu kembali lagi bersama dengan saya untuk terus temankan anda. Tapi dengarkan dahulu, ini dia dari 17 kemarin. Selangor FM.

Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid, selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per keso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pension minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan per keso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melayu mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selangor FM bila yang tepat. Itu dia lagu daripada Dharma Sutra dengan Sesat Dalam Rindu. Jangan sesat, okay? Pastikan anda menemui jalan pulang, okay? Terima kasih untuk Isyrat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu dari Wali Band, Harga Diriku Berapa? Dia kira-kira ke macam mana tu. Okay, juga ada sahabat kita, dia kata, apa tajuk lagu ni, eh? Lagu dia, lirik dia, lebih baik aku begini, susah senang ku sendiri. Biar mereka dua-dua aku senang apa. Alamak, saya dah tak ingat lah. Macam ni, lebih baik aku begini. Lelaki ke perempuan yang nyanyi tu? Dah tak ingat dah saya. Wah, lambatlah, maklumlah kita baca mesej ni lambat kan. Sabar je lah kan. Okay. Juga ada Cikgu Noli. Hai Cikgu Noli. Hujan lebat ni baru reda. Alhamdulillah, sejuk sikit. Hari ni terasa bahang. Serta jerebu yang kuat. Dia kata nak dengar lagu lah, eh. Dia kata The Winner Take It All, lagu daripada apa boleh. Okay, juga ada kiriman juga daripada rakan-rakan yang lain. Tapi apa pun, jom kita nak layan dahulu lagu ini, nyanyi daripada Suki, Terlalu Mencintaimu. Sang FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dah sampai ke ujung saya temankan anda. Terima kasih untuk anda untuk sepanjang 4 jam ini bersama dengan Selangor FM. Okey, mana yang terlepas saya bacakan mohon maaf. Dan apa pun untuk anda, nak kongsikan juga kan. Sebab esok sampai Jumaat anda akan bersama dengan Abang Long untuk MH812. Saya nak pergi kursus. Tetap nak beritahu kita kursus katanya. Apa pun untuk anda, selamat malam, semoga mimpi indah. Dan jangan lupa Sawal 6 pagi esok kembali bersama dengan Selangor FM. Tinggalkan anda dahulu, ini dia lagu daripada Ginger Great, Ku Cari Damai di Hati. Terus dengar Selangor FM. Jadi kita jumpa bila? Isnin depan. Lamanya nanti rindu. Channel terus layan. Okay, selamat malam, jumpa Isnin nanti tau. Isnin tawa. Janji.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Persembahan Kumpulan UK Seningan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Blister dengan seragam hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan berkali itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 4.9 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun pihak bomba mengingatkan

duduk sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi ya. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu. Saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam. Makan nasi lemak, warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Terus bersama-sama dengan Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi. Ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizo sejeringan derap komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, tau. Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1,400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zaid Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Pucung Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya, Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Oh, ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Iaitu micro sleep. Jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi ini sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
berteman dengan pemilik suara ini, Nun Albizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu sedera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

Lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abijit dan juga Alkayanik, menerusi lagunya Curi Curi Sapnomen, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan. Sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pal. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ui, ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu, Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumai Kromok, Abad SB katanya hari ini cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawbari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasan Naza, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, layan GBH, 3 Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, pam pam pam. Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru. Baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tapi bujuk kata, bang, sabar, sabar, ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani, dia kata, Assalamualaikum Abang Mahdi, Assalamualaikum. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bucu Katil, lagu ciptaan Manan Nengah, lontaran suara Fauzal Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone Lagu.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, persembahan Aero dengan Tujuh Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zah Jaafan, ada Nura Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Along, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Saufi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Ri, Zatul Izura, Ijam, Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, Adnan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fizal Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir, pom-pom-pom. Lagi siapa? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ. MK87, menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan? Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap, janji dengan saya Maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Usap energi tinted luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak ndak juga terus hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang Zamani Ismail, Mr. Zack 84, kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fallen, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtag yang teruntuk cinta hati menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa. Memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh. Jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan. Kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia. Bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita. Penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur, Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azilah dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahimah, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir dan yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turar katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, kekal setia dengan Nasional Keburuhan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen, salinan MyKa, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer, agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi. Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan. Kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Aini 67, ada Zai Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina Noli Halim, Jamila 79, Tiger Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotulan Tandik. Siapa lagi? Kak Ia, Suo Azizan Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Coffee, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga. Kita ada Mirayati, Pamaon, Pamaon hadir. Mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori. Napi Abang Lori hadir. Pom pom pom. Mantap Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujur Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan, ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin, kata orang tu, mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu, tak boleh

masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

sebuah lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Absar Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad menelusuri lagunya Berisik Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih, teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Berebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Jadi seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput Ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Gabur Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga, semuanya ada. InsyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Mael Syazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Patih 74, Ismail Saleh, Cik Ros. Ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi. Nak gosok baju sekolah. Nak kejut anak pergi sekolah. Macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi. Dan ini penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JP, NJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hen, dia katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman. Kita ada Farid Abdullah, Cik Na, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Hati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir. Mantap. Ronda baik-baik, kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Buruhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda, ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil, menerusin lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Kur Reda sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun kita reda lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita, kan? Reda, ikhlas.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Cinta.
1: Lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai, menangis tapi berjogatil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya, ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Bandar Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban lagi sebenarnya 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Sulihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan adab sesama manusia, adab sesama kawan kita, adab sesama ibu dan ayah, adab sesama adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman berteman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melaporkan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengar GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan, dah nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi . Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula. Okey, lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Iklim dengan Maliga Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah, mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk, kita letak ke tepi. Terus layan Asrama Burhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara. Setelah Nabi hijrah, khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan. Tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, tu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, nampak pakai serban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So nak, pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma صل

Ekspedisi dengan impian Seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya, untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Di zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasa. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Rabu buat anda semua. Pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Hari ini saya Awan akan temani anda bukan 4 jam, bukan juga 5 jam, tetapi 6 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Moga ceria-ceria selalu. Amin. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.52 minit pagi. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 5.54 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.52 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

وكنتم أزواجا ثلاثة.

على سرر موضونة متكئ

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Hidup dengan rasa dia melihat. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam kesibukan hidup, kita sering terlupa satu perkara yang paling dekat, bahawa setiap detik ini tidak pernah sunyi. Ada yang melihat walau ketika kita sendiri. Ada yang mengetahui walau tiada siapa bertanya. Kadang-kadang kita mencari makna hidup di tempat yang jauh, sedangkan makna itu hadir dalam perkara yang paling sederhana. Dalam nafas yang masuk perlahan, dalam hati yang kembali redha, dalam saat kita memilih untuk tidak membalas dengan marah. Hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk sedar. Sedari langkah yang kita ambil, sedari kata yang kita lepaskan, sedari niat yang kita simpan di dalam hati. Apabila kita hidup dengan rasa diperhatikan, kita menjadi lebih berhati-hati. Bukan kerana takut, tetapi kerana yakin bahawa setiap kebaikan tidak pernah sia-sia. Ada hari kita jatuh, ada hari kita tersasar, dan itu tidak mengapa. Kerana yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke mana kita kembali apabila tersalah jalan. Hari ini, jika hati terasa sempit, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan dan ingat, kita tidak pernah berjalan sendirian. Hidup ini lebih indah apabila dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang jujur. Saya Dr. Azli Arifin, terima kasih kerana berjalan bersama dalam siri ini. Tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSU.

Alhamdulillah, tepat 6.3 minit pagi waktu ini. Dan pun di penghujung jam yang pertama, segmen Teh Tarik Kopi. Oh, terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kekal melekat bersama-sama kami. Ya, dengarkan kami menerusi satu-satunya radio frekuensi, radio terestrial kami, 100.9 MHz. Terima kasih. Ya, dengarkan kami menerusi dalam talian rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana sokongan anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ke Kucai Lama. Mohon berhenti di lokasi yang selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.

tepat 7.22 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen Teh Tarik Kopi O. Dan saya Awan terbang solo hari ini, go solo. Tapi bukan untuk 4 jam, 6 jam sebenarnya. Bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, saya akan temani anda. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Kak Liza dari Sungai Perak, terima kasih hadir. Doa yang sama juga buat Kak Liza, semoga dipermudahkan segala urusan, sihat dan juga ceria sentiasa Kak Liza. Terima kasih banyak. Kalau anda nak berinteraksi dengan saya macam biasa juga, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga yang sedang hadir di TikTok Live, terima kasih banyak. Kita ada Tuan Moftah bin Jaafar, kita ada Ilham, juga ada Puan Nur Hafizah Saman, juga ada Tuan Hirman Mantap di situ. Terima kasih. Okey, nak kongsi dengan anda mengenai Jualan Ramah Madani berlangsung di 6 Dun Selangor hari ini. Jadi program Jualan Ramah Madani akan berlangsung di 6 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Selangor hari ini dengan 2 sesi jualan bermula seawal 9.30 pagi nanti. Okey, bagi sesi pagi dari jam 9.30 pagi hingga 1 tengah hari, program diadakan di Dun Sekincang bertempat di Masjid Jami'ul Huda, Parit 7, Ban 2, Dun Bukit Antarabangsa pula di Surau Al-Ma'rif Al-Islamiyah, Sungai Sering. Dun Selat Kelang di Tapak Pasar Malam Kampung Raja Uda, juga Dun Dengkil di Balai Raya Kampung Selangor Dragging. Sesi petang pula berlangsung dari jam 4 petang hingga 7 malam di Dun Batu 3 bertempat di Gelanggang Sepak Takraw Lot 1712 Jalan Landasan Bukit Kuda, serta Dun Melawati di hadapan Kedai Runcit Anggrek Maju Taman Anggrek. Jadi program ini dianjurkan menerusi kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sabda Hidup KPDN Selangor bersama-sama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS. Jadi orang ramai disarankan untuk hadir ikut lokasi dan juga waktu yang ditetapkan bagi dapatkan barangan keperluan menerusi inisiatif Jualan Ramah Madani. Okey, hari ini ada 6 dun, 6 lokasi bakal berlangsungnya program Jualan Ramah Madani. Sesi pagi 9.30 pagi hingga 1 tengah hari, Dun Sekincang, Masjid Jami'ul Huda, Parit 7, Ban 2. Di Dun Bukit Antarabangsa, Surau Al-Ma'rif Al-Islamiyah, Sungai Sering. Di Dun Selat Kelang, di Tapak Pasar Malam Kampung Raja Uda, manakala di Dun Dengkil, di Balai Raya Kampung Selangor Dragging. Itu untuk sesi pagi, 9.30 pagi hingga 1 tengah hari. Manakala untuk sesi petang, bermula 4 petang hingga 7 malam, akan berlangsung di Dun Batu 3, Gelanggang Sepak Takraw Lot 1712, Jalan Landasan Bukit Kuda. Juga Dun Bukit Melawati di hadapan Kedai Runcit Anggrek Maju Taman Anggrek. Terima kasih banyak juga Mama Haika Suli tap-tap screen. Terima kasih. Okey, selepas ini macam biasa, kita ada Sembang Tu Sen, nak ajak anda, orang kata, berkongsi sembang-sembang santai dengan saya, berkongsi komen, berkongsi pendapat dengan saya. Jadi diharapkan anda terus melekat bersama-sama kami. Ilham, terima kasih tap-tap screen. Diharapkan anda terus melekat bersama-sama kami, 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih. Ya, betul Kak Liza, saya sampai 12 tengah hari ini.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okay, Backstreet Boys baru saja berlalu dengan Quit Playing Games with My Heart Membawa kita. Sekarang ini 7.35 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi-sudi komen-berkomen bersama-sama saya, baik di WhatsApp juga di TikTok lah. Terima kasih. Ada Tuan Moftah bin Jaafar, katanya buah kelapa, buah kuini ambil letak atas para. Segmen apa pagi ini dapat tahu senang bicara. Saya tak pandai berpantun, maka saya jawab je lah terus. Segmen diberi Teh Tarik Kopi O namanya. Terima kasih. Media lipat komen, salam takziah untuk keluarga Selangor FM atas pemergian Irene. Amin, Jerobat Alamin. Terima kasih banyak media lipat. Terima kasih banyak untuk salam takziah dan doanya. Terima kasih. Okey, macam biasa untuk pada waktu, ketika dan saat ini, nak ajak anda sembang-sembang santai, komen berkomen, beri pendapat untuk segmen
1: Sembang to Set.
0: Okey, jadi nak tanya dengan anda, ada masa dalam hidup kita ni bukan sebab kita tak kuat, tapi kita cuma terlalu penat dengan banyak perkara. Penat bekerja, penat melayan rutin fikiran, penat fikir tentang keluarga, kewangan, tanggungjawab dan juga macam-macam lagi. Jadi bila fikiran dah mula berserabut, biasanya kita akan cari satu tempat ataupun satu lokasi untuk berhenti sekejap dan tenangkan diri. Jadi ada yang suka duduk di taman, tepi tasik, pantai, kedai kopi, ada yang suka masuk pusat beli belah, jalan seorang diri. Eh, bukan nak shopping sangat, mungkin sekadar nak jalan-jalan kan. Window shopping katanya. Atau mungkin cukup sekadar duduk rumah sambil nikmati secawan kopi atau sejawan teh. Jadi nak tahulah kan, dengan saya sendiri nak tahu daripada anda, tempat atau lokasi kegemaran yang anda tuju kalau anda nak tenangkan fikiran. Di manakah tempat itu dan kenapa anda pilih tempat itu? Kadang-kadang tak perlu tempat yang mahal atau jauh, asalkan tempat itu buat hati kita rasa lebih lapang, fikiran lebih tenang dan juga kita boleh kembali semula insyaAllah dengan semangat yang baru. Jadi untuk Sembang Tusan hari ini nak tanya anda, tempat atau kegemaran anda yang anda akan tuju kalau anda nak tenangkan fikiran, di manakah tempat itu dan kenapa? Macam saya, saya ada dua lokasi kegemaran. Yang pertama, di taman-taman haiwan, macam taman burung, macam taman rama-rama. Ataupun taman tasik ke kan. Dan tempat yang kedua, di masjid-masjid. Tambah-tambah selepas belajar Ramadan hari itu, kami ke masjid-masjid untuk beri sumbangan. Jadi saya teruskan orang kata macam tradisi yang diamalkan sewaktu belajar Ramadan itu, berkunjung ke masjid-masjid, solat di sana sambil beri sedikit sumbangan semampu yang boleh. Anda pula bagaimana? Mana lokasi atau tempat kegemaran anda yang akan anda tuju kalau nak tenangkan fikiran, tenangkan hati? Boleh kongsi dengan saya. Talian WhatsApp-nya kalau anda suka mesej, 019-330-4425. 019-330-4425. Atau suka call, suka bercakap secara langsung, taliannya ada dua talian, pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Jadi topik Sembang Tusan hari ini, di mana lokasi atau tempat kegemaran anda yang akan anda tuju kalau anda nak lapangkan fikiran, tenangkan hati? Mari kongsi dengan saya. Mana tahu mungkin ada antara kita yang mencari-cari juga tempat baru, angin yang baru kan. Kekal melekat bersama-sama kami dalam Sembang Tusan Teh Tarik Kopi O Selangor FM. Saya nantikan perkongsian anda.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
2: 70 Hai.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80 Hai.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
5: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
4: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
5: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
4: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
5: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembak Long, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Ya betul, ya benar, segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Kalau anda luar Selangor pun boleh juga. Kita tak ada orang kata bias spesifik lah . Walaupun radio khas untuk Selangor, tapi kita alu-alukan juga kehadiran warga negeri lain juga. Kalau nak komen, berkomen, okay? Nak sembang-sembang santai dengan saya, okay? Untuk sembang tu saya nak tanya dengan anda mengenai tempat ataupun lokasi kegemaran yang anda akan tuju jika nak tenangkan fikiran. Kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi di Jawa.
0: Selamat pagi, Tam. Ya, sihat ke?
2: Saya sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seadanya kan. Ya. Okey, Tam, untuk topik pagi ni, Tam. Biasa, Tam, kalau nak healing-healing gimana dengan wife ke, seorang ke?
2: Kalau macam healing-healing ni, kita lebih kepada pergi cari kawan.
0: Okey.
2: Pergi cari kawan, macam pergi jumpa DJ Awan, jumpa kawan-kawan kita yang kita kenal kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau tempat untuk kita cari ketenangan, macam DJ Awan tajuk kita tadi kan, saya lebih memilih sama ada duduk kat rumah bersama-sama keluarga.
0: Okey.
2: Ataupun kita pergi dekat tempat-tempat karaoke tau. Jadi, walaupun kita tak menyanyi, tak pandai menyanyi pun, bila kita dapat jerit-jerit, lepaskan tension, lepas tu tempat tu pula dengan sejuk, dia kan? Tempat-tempat yang sejuk. Jadi kita lupa sekejap masalah kita tau.
0: Macam tu. Betul. Okey. Oh, maknanya biasa kalau anda kata Tam tak nyanyi, tapi siapa yang nyanyi? Kawan-kawan
2: biasanya, ke macam mana? Biasanya kalau kita pergi karaoke, kita akan pergi bersama kawan-kawan atau keluarga.
0: Okey.
2: Kita lebihkan pada diorang lah. Kita macam, diorang... Dia orang, sebab kita perlukan penglihat mata juga, maksudnya orang-orang yang boleh melihat untuk cari lagu-lagu tu. Jadi kita lebih mendengar dia orang nyanyi. Kadang-kadang kita sampuk-sampuk gitu pun kita dah semua happy dah.
0: Betul.
2: Gitu. Maknanya, memang kita nak release betul-betul.
0: Maknanya sambil kawan menyanyi tu, sambil tu kita orang kata sing along sekali lah kan. Menyibuk sekali lah. Tak adalah menyibuk sangat.
2: Kan?
0: Memeriahkan suasana nama je kan.
2: Betul. Kadang-kadang menyibuk juga di jalan. Ada mikrofon, kita pergi ambil. Menyibuk juga kan.
0: Menyibuk cara, orang kata cara terhibur lah kan.
2: Kan?
0: Sambil dia orang hiburkan kita, kita hiburkan dia orang balik macam tu.
2: Betul. Kan? Macam duduk rumah. Kalau kita duduk rumah pula, kita bersama keluarga, di samping itu kita boleh menyelit-nyelit dengan radio. Hiburan juga tu.
0: Ya, betul. Okey. So, duduk rumah ataupun pergi tempat karuk-karuk dengan kawan .
2: Kan. Sebab kita lebih mencari tempat-tempat untuk hiburan. Dia ada masa dia, macam kita jaga kita punya hubungan dengan Allah, dan ada masa dia kita jaga, kita buat untuk diri kita sendiri juga. Macam DJ Awan tadi, pergi taman rekreasi, macam cari-cari taman-taman haiwan kan.
0: Betul.
2: Untuk hiburkan diri sendiri juga. Gitu.
0: Saya itulah lebih cuci mata, cuci mata tengok haiwan lah
2: kan. Itu cara DJ Awan hiburkan diri. Macam kita hiburkan diri, saya dengan radio, dengan lagu-lagu kan.
0: Pun boleh. Masing-masing jaga masing-masing gitu.
2: Betul.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak, Tam.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. InsyaAllah kita sembang lagi.
2: InsyaAllah boleh.
0: Okey, itu dia perkongsian Tam untuk topik pagi ini. Komen daripada Tuan Muftah bin Jaafar di TikTok Live, katanya, bagi saya secara peribadi, jika kita tidak tenang sependapat dengan DJ iaitu di masjid, memang tenang, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Muftah bin Jaafar untuk perkongsian. Siap kongsi pantun lagi. Ambil barang simpan di para, barang makanan sebungkus mi. Lain orang lain cara, semoga kita saling memahami. Setuju, terima kasih. Masing-masing ada cara masing-masing, kita raikan. Kata kalau kita berbeza pendapat sekalipun pun kita raikan juga. DJ Jamaldin 957, Waalaikumsalam. Terima kasih hadir juga di TikTok Live. Kalau anda nak komen, berkomen, nak berkongsi dengan saya, untuk sembang tu saya hari ini mengenai tempat kegemaran yang anda akan tuju jika nak tenangkan fikiran. Kalau nak macam Tam tadi nak sembang-sembang secara langsung dengan saya, boleh hubungi Konti 0322873203 atau 0322873204. Pilih satu antara dua talian yang tersedia. Atau juga kalau suka mesej, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 0193304425. Nanti saya bacakan kiriman mesej anda, tunggu jauh. Juga boleh komen berkomen di TikTok Live macam Tuan Muftah bin Jaafar tadi. Dan selepas ni kita ada doa duha. Selepas tu kita akan komen, bacakan kiriman anda sebelum kita masuk ke Merafak Kasih. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM, pilihan tepat.